0: Dia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
1: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
3: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
4: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
3: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Usumena. Dani.
7: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
8: tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
7: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
9: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
10: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampar.
9: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
13: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
12: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
13: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
12: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
13: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
12: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
13: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
11: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
13: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
14: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
15: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
16: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, namakan Indonesia! Gol!
20: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
20: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
21: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
20: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Anda bersama kami di program Sampang Menyapa. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang penjangkauan siswa Sekolah Rakyat Sampang. Bagaimana, seperti apa mendekati pleno ini, tantangan serta cerita dan harapan yang ada di balik penjangkauan ini. Baik, di studio sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah pendamping PKH Kecamatan Jerengi, Bapak Rohman Rohim, yang turun langsung ke lapangan, langsung bertemu dengan calon siswa yang berhak untuk menjadi siswa di Sekolah Rakyat Sampang. Pasti banyak cerita tantangan yang bisa disampaikan, dan mengapa dari golongan desil 1 dan 2 itu yang akan disampaikan oleh Bapak Rohman dan Rohim, kondisinya seperti apa di lapangan sehingga mereka patut untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, yaitu bersekolah di Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Rohman Rohim.
2: Waalaikumsalam Mbak Ima.
1: Alhamdulillah sehat, kabar
2: sehat,
1: baik.
2: Sehat alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah. Bapak Rohman Rohim, saya manggilnya Pak Rohman atau Pak Rohim. Oke, okay, siap ya.
2: Boleh Rohman, boleh Rohim.
1: Baik. Iya, penjangkauan ini sudah hampir berakhir, mendekati masa pleno.
2: Ya, penetapan untuk calon siswa yang itu nanti sekolah di Sekolah Rakyat, baik itu dari SD, SMP, dan SMA. Ya. Ini plenonya itu ya melibatkan Pemkab dan lain Bupati, BPS dan Dinas Sosial itu.
1: Oke, baik. Berarti sebelum masa pleno ini masihkah ada kesempatan untuk menambah jumlah calon siswa? Dengar-dengar SD masih kurang ya?
2: Ya, jadi SD itu di penjangkauan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pendamping sosial, dalam hal ini pendamping PKH, penjangkauan ini kan ada kuota, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa untuk Sampang ini memang sekolah rakyat permanen untuk tahun 2026.
1: Yeah.
2: Yang sebelumnya sebenarnya untuk sekolah rakyat ini sudah berjalan di kabupaten-kabupaten di Madura, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb. Cuman statusnya adalah rintisan 2025 kemarin. Nah, untuk 2026 ini, alhamdulillah ini anugerah yang perlu kita syukuri bersama, bahwa 2026 ini Sampang permanen. Artinya permanen, ada bangunan permanen.
1: Jadi boleh kalau tetap ya, begitu ya Pak ya?
2: Ya, ya, gitu. Nah, jangkauan ini meliputi 90 calon siswa SD, kemudian 90 calon siswa SMP, dan 90 calon siswa SMA. Nah, dari kuota yang dibutuhkan, diperlukan ini, data terakhir kami dari teman-teman operator administrasi itu ada 34 Ibu Uima, 34 itu SD. Ini yang sudah berkasnya sudah
1: berkasnya tampung
2: ya, sudah lengkap. Cuman yang belum ada 51 sebenarnya.
1: Okay.
2: Ada 51. Terus kemudian untuk yang sekolah SMP justru ini SMP ini berudak, Mbak.
1: Iya.
2: Artinya lebih dari 90. Ada 106 ini yang lengkap.
1: Okay.
2: 148 yang belum. 148 ini 106-nya sudah.
1: Oke. Okay.
2: Berkasnya sudah memenuhi syarat.
1: Oke. Okay.
2: Terus kemudian yang Untuk yang 106 ini adalah menengah atas, yang SMA.
1: Oke.
2: Okay. Yang SMA, kemudian dari 106 ini sebenarnya ada 148. Okay. Yang mana 148 ini dikurangi 106 itu yang
1: 106 yang sudah lengkap berkasnya, sisanya masih belum.
2: Ya.
1: Masih ada kesempatan untuk
2: untuk SMP SMA tidak. Karena ini sudah melebihi kuota, justru malah untuk yang SMP ini SMP 154.
1: Nggih.
2: Okay. Ya, itu yang lengkap berkasnya.
1: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Terus kemudian 202.
1: Wow.
2: Ya, ini yang SMP lah. Makanya kami melalui kemarin di rapat koordinasi dengan berbagai pihak, PMK, instansi terkait SKPD itu merekomendasikan agar SMP ini tambah rombel, Bang.
1: Oh, ya. Baik.
2: Ya, itu kan kewenangannya dari Kementerian Sosial.
1: Iya. Jadi ya, dari tim PKH melihat kondisi di lapangan
2: antusias SMP cukup besar. Ya kan kita juga melihat bahwa upaya teman-teman dalam penjangkauan ini kan luar biasa. Kita tidak satu dua kali ke rumah untuk memberi motivasi.
1: Baik.
2: Memberikan argumen-argumen, memberikan proyeksi-proyeksi agar mereka mau untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa sekolah rakyat ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34, fakir miskin dan rata-rata dipelihara oleh negara.
1: Oke, okay, akhirnya Pak ya?
2: Ya, jadi dasarnya itu.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, fakir miskin, ya fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Berarti itu, ini itu dipelihara secara konkret ya Pak?
2: Ya, ya? Jadi okay, jadi apa, bagaimana, kan gitu ya?
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kita melihat bahwa dalam keadaan kondisi tentang pendidikan, mungkin Ibu pernah melihat atau mendengar atau bahwa ada banyak sekolah yang ditutup ya, di merger karena kekurangan siswa. Itu ya,
1: iya ada
2: di merger karena kekurangan siswa. Loh, ini kok ada sekolah lagi ya, gitu pertanyaannya kan kemudian. Ini ada sekolah macam apa lagi gitu, sekolah rakyat itu gitu loh.
1: Iya.
2: Oke, okay, wes. Ini perlu dipahami bersama, konteksnya adalah ya kalau Gusmen, Bapak Menteri kita, Menteri Sosial itu menyatakan kalau anak atau orang tua itu mampu menyekolahkan anak di sekolah formal, SD SMP formal, SD SMP SMA atau mungkin di pondok pesantren lah gitu, yang itu apa berciri khas agama kan gitu, atau di MI, MTS atau MAN, itu bukan lagi jangkauan dan sasaran SR.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi ini perlu kami tegaskan. Jadi kalau memang mereka semua mampu untuk disekolahkan di sekolah formal, maka itu bukan jangkauan SR.
1: Oke. Okay.
2: Nah, siapa? Ya tadi Bu Ima menyatakan desil 1, desil 2. Ini perlu kami jelaskan. Nah, jangkauan kami adalah anak-anak yang dari sisi kesejahteraan ekonominya itu paling bawah. Jadi ada tingkatan atau kelas kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan secara finansial katakanlah, yang itu dikeluarkan sama BPS. Karena data apapun itu berpulang, semua data itu berpulang kepada BPS.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yang mungkin itu dalam ya semua yang berkenaan dengan apapun itu data itu BPS. Nah, ada di data tunggal sosial ekonomi BPS sosial ekonomi. Nah, itu ada peringkat. Jadi semua saya panjenengan itu juga ada datanya. Nah, untuk yang mendapatkan bantuan sosial itu 1, 2, 3, 4. Ya mungkin PKH, Bansos, BPJS, BPI, kemudian Bansos Sembako atau BPNT itu. Itu 1 sampai 4.
1: 4,
2: oke. Okay. Okay. 1 sampai 4, di luar itu tidak. Nah, khusus untuk sekolah rakyat, ini yang paling bawah. 1-2.
1: Oke.
2: Kami melihat gini, Pak. Ada 49.000 ya anak-anak yang ini masuk di 1-2 itu, Pak. Jadi di desain itu yang kemudian ini kita jangkau.
1: Oke, 49.000 itu di Sampang.
2: Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi bahwa kalau kemudian ini anak-anak setelah kita jangkau di lapangan itu, ya kita melihat ini kan persoalan mindset, Mbak. Ini persoalan mindset. Mindset di mana ada banyak orang tua yang itu memasrahkan atau tergantung kepada anak. Apa cahit pun nak ke anak.
1: Oh, kondisi di lapangan ada seperti
2: ya,
1: itu?
2: Ya, itu banyak itu.
1: Oke.
2: Okay. Saya sendiri, saya kerja jernih, Mbak.
1: Iya.
2: Itu anaknya 7. Ya, yang lulus
1: SMA satu keluarga.
2: Satu keluarga. Oke, okay, satu keluarga.
1: Satu keluarga beranak.
2: Anaknya 7, itu yang lulus SMP dan bukan lulus kelas 3 putus.
1: Oke, okay, putus sekolah.
2: Putus sekolah itu ada kan gini, SD itu kan umur dari sisi umur 12
1: sampai 12.
2: 12, maksimal 12. Oke. Okay. Okay. Kemudian SMP itu adalah 15, 15. SMA 21.
1: Oh, sampai 21?
2: Ya, SMA 21, okay. Maksimal ya. Nah, dari 7 orang itu kumpul di sana, ada yang kerja. Hmm. Ada yang kerja jual sate atau apa itu ya di luar Madura. Hmm. Terus, itu aku melihat masih belum keluarga ya, belum keluarga, 21. Coba, men. Tapi kalau melihat anunya, melihat katakanlah wajahnya gitu, dia sudah ya tidak mungkin untuk sekolah. Meskipun dari sisi umur dia
1: masih bisa.
2: Itu masih ada lagi di bawahnya adiknya 18. Itu juga belum lulus SD. Makanya ini proyeksinya banyak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Iya, gitu loh. Terus kemudian adiknya ada terakhir itu malah putus sekolah kelas 2 SD.
1: Oke. Okay.
2: Kelas 2 itu
1: realita.
2: Oh iya, real itu. Jadi gini, saya beberapa kali gitu loh, ya percaya pun anak-anak. Hmm. Ya kita memberikan dia motivasi kepada anaknya untuk apa, mau agar ini mereka bisa di sekolah rakyat. Karena itu jangkauan kami gitu loh ya. Jadi sekolah, kemudian karena ini mungkin persoalan ada perundungan, Pak. Mungkin ya anak itu kemudian tidak punya motivasi untuk sekolah kan gitu. Ada lagi, Mbak Ima, di jangkauan saya itu adalah anak yang dia yatim. Berhenti kelas 2 SMP ya. Oke. Okay. Berhenti kelas 2 SMP, tim diki kita jangkau, kita beri motivasi 1-2 kali, udah mau. Tapi akhirnya kemudian di hari berikutnya bilang sama ibunya, saya nggak mau sekolah SMP. Itu justru anaknya kena, ya kalau saya
1: dibully teman-temannya.
2: Gini enggak, jadi ya entah kekhilafan dari gurunya atau gimana ya, dia anak muda ya. Ya potongannya itu kemudian ada apa itu ya,
1: garisnya
2: gitu dipanggil sama
1: trenak sekarang
2: gitu. Jadi sama gurunya dipanggil, kemudian setelah dipanggil bilang ini cerita anaknya dan cerita ibunya. Edal baru dia sudah tidak ada ya. Ya kalau kamu tidak mau ikut aturan sekolah, ya sudah, ayah kamu bikin sekolah sendiri, kamu sekolah di sana. Padahal ayahnya sudah meninggal dunia. Akhirnya kemudian dia sudah nggak sekolah. Ya apa salah ayah saya yang kemudian karena perbuatan saya dikatakan seperti itu. Padahal ayahnya sudah meninggal dunia. Kan gitu, jadi itu menjadi persoalan-persoalan yang mana kita dari pendamping tidak tidak kurang-kurang gitu.
1: Iya, iya, tidak mudah untuk
2: tidak mudah juga. Dan, itu tidak 1, 2, 3 kali gitu. Okay, okay. Kita datang ke sana. Nah, ini menjadi bagian yang mana dikatakan yuk sama sama menteri itu ya kalau sudah sekolah, sudah mondok bisa keluarganya ya itu bukan jangkauan kita. Karena ada banyak persoalan anak-anak putus sekolah yang dia itu di desil 1, desil 2.
1: Oke.
2: Nah, ada lagi, Mbak. Jadi ini juga menjadi motivasi dalam persoalan sekolah rakyat. Ini kan kerangkanya adalah untuk memutus tali kemiskinan.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, dari mana?
1: Menurunkan angka IPM, menekan.
2: Oke, iya, iya. Jadi harapannya di sekolah SR itu jadi mereka semua katakanlah setelah SD, SMP, katakanlah SMP kemudian SMA lulus, ini dua opsi. Pertama, kalau dia masih berminat untuk sekolah, akan disekolahkan. Kuliahkan. Kuliah perguruan tinggi negeri, ya. Yang nomor dua, kalau kemudiannya sudah saya sudah setelah SMA di SR cukup, ini gitu. Cukup, maka akan dicarikan peluang untuk kerja.
1: Oke.
2: Ini kan tidak semuanya gitu loh. Karena apa? Di dalam SR itu juga kurikulumnya kolaboratif. Ya, kurikulum kolaboratif salah satunya adalah bagaimana memberi kemampuan skill untuk mereka semua agar siap kerja.
1: Oke, okay. Nah, jadi dilatih kemandirian begitu,
2: yep,
1: Pak.
2: Yep. Terus kemudian ini yang menjadi concern kita juga bahwa kemandirian, oke, okay, terus kemudian karakter, akhlakul karimah dalam hal ini juga menjadi muatan ya, yang harus ada. Terus kemudian unsur religiusitas, keagamaan. Jadi orang-orang atau wali santri atau apa warga itu pertanyaannya apa? Di sana ada ngajinya enggak?
1: Iya.
2: Di sana ada ngajinya enggak? Lah.
1: Iya, khas itu emang kebutuhan dari masyarakat.
2: Iya, benar. Ya kekhasan Madura ya. Jadi betul. Kekhasan Madura bahwa model boarding school ini kan sebenarnya mengadopsi apa yang dilakukan oleh pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu kan kalau dari sejarahnya sebelum ada pendidikan formal kan pondok pesantren adalah sistem pendidikan yang paling tua, Mbak. Kan gitu. Model 24 jam bersama dengan kiai kan gitu. Ya, kemudian diajarkan di sana tentang karakter, tentang budi pekerti, tentang sopan santun kan gitu. Jadi ya nggak ada di pondok pesantren itu demo itu nggak ada, Pak. Karena itu jadi ajarkan gitu. Ya sami nawatokna tawadhu kepada guru, kepada orang yang lebih tua kan gitu. Terus kemudian juga bagaimana pelaksanaan ibadah kewajiban sebagai seorang muslim kepada Tuhannya kan gitu. Itu kan terus gitu. Jadi ini yang harus dipastikan memang di SR itu gitu.
1: Oke.
2: Jadi boarding school ini ala pesantren gitu loh, sudah lah. Jadi pesantren yang mana ini karena ini program pemerintah kan ini tidak hanya di Madura ya kan di seluruh Indonesia dan yang tadi saya nyatakan bahwa rintisan di 3 kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan itu persoalan anu aja kan persoalan penyediaan lahan.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang sudah siap untuk menyediakan lahan kan Sampang ini 10 hektar itu yang kemudian dibangun lebih dulu. Untuk yang lainnya ini kayaknya dalam proses lah mungkin 2027 sudah akan permanen semua.
1: Iya, seperti yang disampaikan oleh Gus Ipul kapan hari setelah saat kunjungan juga disampaikan bahwa untuk 1 tahun ini sekolah rintisan masih gabung dulu gitu ya. Sampang. Nanti kalau gedungnya udah selesai balik lagi ke kabupaten masing-masing.
2: Yeah.
1: Baik, Pak Rohman, Pak Rohim, selain tantangan masalah mindset, kemudian juga apalagi Pak tantangan untuk masalah penjangkauan siswa ini, Pak? Terutama SD, SD kan masih kurang gitu.
2: Okay.
1: Ditargetkan 90 ya.
2: Ya, tapi cuma teman-teman ya kalau kemudian ini tidak sampai 9. Makanya SD ini masih belum ditutup.
1: Oke.
2: Okay. Ya, SD masih ini masih tetap dilakukan di SD. Tapi untuk SMP dan SMA ini sudah ditutup karena ini sudah melebihi kuota. Malah di jenjang SMP ini kita kami dari teman-teman itu minta agar ini ada penambahan rombel yang okay. yang semula rombelnya masing-masing kan ini 3 rombel ya 90 90 masing-masing kelas 30 siswa. Mm-hmm. Gitu.

0: kan apa
1: ikut
0: ad, ikut gitu
1: ikut kakaknya
0: iya gitu okay, jadi okay. Ya itu yang bis, membikin orang tua oh ada kakaknya kan
1: oh, iya.
0: Itu salah satu trik aja gitu loh salah satu trik iya, aja iya. Ya kebetulan aja bahwa di sana ada SMP dan ada SD-nya di keluarga itu atau SMA sama SD-nya itu jadi sulitnya karena masih kecil ya jadi mereka masih butuh sosok orang tua di rumah kan gitu jadi melepas orang tua melepas untuk disekolahkan di sekolah rakyat ini agak berat itu yang menjadi tantangan tersendiri.
1: Oke okay, oke okay, baik.
0: Ya.
1: Berarti kalau dilihat dari kondisinya Pak Rohman Pak Rohim.
0: Yeah.
1: Jadi ini kan siswa SD yang sudah positif dan juga berkasnya sudah ada 31.
0: Yeah.
1: Kemudian kondisi real sebenarnya di lapangan Pak, ada berapa banyak siswa SD yang berhak begitu untuk menjadi siswa dari sekolah rakyat untuk di Sampang ini Pak, yang mau 31 yang sudah bersedia.
0: Data lengkap 34, cuman ada 17 yang masih belum lengkap datanya, itu 51. Nah gitu ya. Nah ya sebenarnya banyak juga yang saya ceritakan tadi itu adalah yang kelas 2 ya, kelas 2 dia putus. Itu juga termasuk, saya tidak bosan-bosan, nanti saya tidak akan jerah gitu. Ya, karena nanti mungkin bisa,
1: tahun depan.
0: Mungkin bisa itu Pak.
1: Okay.
0: Karena apa, gini, masyarakat itu kan butuh bukti Pak. Artinya gini loh, jadi ya kita memotivasi itu kan juga dari segala macam cara termasuk fasilitas-fasilitas. Di sana ada delapan apa seragam, kemudian dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah dibiayai kan gitu Pak. Gitu, jadi jangan khawatir sampai kemudian aja ada uang saku lah, karena ini memang program untuk memuliakan tadi itu pasal 34 gitu
1: undang-undang dasar
0: dalam kerangka pendidikan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau saya di setiap kali ada P2K2 atau pertemuan kelompok ya, kami di PKH ini setiap bulan harus mengadakan pertemuan kelompok P2K2 itu. Nah, ini kan ya tadi membalik mindset orang itu tidak semudah membalik tangan. Satu, yang kedua perlu proses. Jadi perlu proses itu terus digaungkan bagaimana kemandirian. Ya ini kan berkenaan dengan PKH Pak, program keluarga harapan. Nah harapannya itu bahwa bantuan sosial ini kan sementara, yang kemudian mereka semua akan pada saatnya, ya pada saatnya juga tidak bisa menengadahkan tangan, kan gitu. Satu perubahan mindset. Yang nomor dua adalah memupuk bagaimana mereka bisa mandiri. Jadi bantuan hanya sementara, terus kemudian bagaimana mereka bisa mandiri untuk bisa bagaimana kemudian mereka naik desilnya. Gitu. Maka ada istilahnya PPSE itu gitu, program pemberdayaan sosial ekonomi, di mana mereka diberi modal. Tentunya ini perlu dampingan dari teman-teman. Gitu, dampingan dari teman-teman untuk bisa bagaimana mereka semua bisa naik lah. Kalau dalam bahasa dawuhnya firman Allah itu kan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dua hal ya, Allah akan mengangkat derajat kan gitu. Apa? Satu beriman. Yang dua adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, dalam kerangka ini, ya, dalam kerangka ini, kalau P2K2 itu kan ibu-ibu peserta PKH, Mbak. Ya kemudian mulai penyadaran, mulai ada kesadaran bagi mereka dalam satu sisi mereka mendapatkan bantuan pemerintah, apakah itu di PKH, sembako atau PBI, ya. Nah, tidak kurang-kurang sebenarnya, Mbak. Gitu loh. Kalau kemarin kami itu menghitung satu tahun itu sudah luar biasa. Jadi ini mungkin aku bicara PKH ya. Jadi kalau di PKH itu kan kalau SD itu kan karena ini kan bantuan bersyarat Mbak. Bantuan bersyarat itu ada tiga hal. Ini bedanya PKH dengan BPNT. Karena ada orang

0: sekarang itu banyak Indonesia kok nggak dapat PKH. Ah itu akhirnya kemudian kita bisa bantu untuk ngecek di desilnya. Jadi untuk PKH kan ini 10 juta Pak seluruh Indonesia. Ya.
1: Jumlah kalau ya?
0: Ya, jumlahnya. Dan itu dinamis. Mereka bisa keluar dari PKH karena kan gitu, karena tidak ada komponen yang jelas. Sudah tidak ada sekolah. Tidak ada. Jadi komponen itu adalah yang melekat di peserta bantuan PKH. Jadi kalau bicara tentang PKH ada tiga hal. Pertama adalah masuk dia itu keluarga miskin, ya.
1: Ini yang PKH umum atau yang SR, Pak?
0: Oh, yang PKH sih, karena ini masuk ya. Jadi tadi tentang persoalan bahwa fakir miskin dan ternyata dipilih pilihan negara kan gitu dalam kerangka ini gitu bantuan bersyarat. Nah, pertama adalah bahwa dia itu masuk desil 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak. Yang kedua adalah dia masuk data. Ada orang yang dia itu desilnya 3 tapi tidak masuk data ya tidak. Dan itu masuk waiting list istilahnya kami. Jadi tunggu aja mungkin nanti karena itu penentuannya juga dari Kementerian Pusat. Yang ketiga ini adalah bahwa dia memenuhi syarat punya komponen. Ada sekolah, ada anak yang ditanggungnya SD, SMP, SMA, ada lansia, kemudian ada disabilitas, kemudian ibu hamil dan anak bayi.
1: Oke. Kalau yang masuk ke dalam komponen calon siswa dari desil dari sekolah rakyat itu, apa saja Pak komponennya?
0: Maksudnya?
1: Jadi anak-anak di desil 1 dan 2 itu apakah secara otomatis memang sudah menjadi berhak gitu atau ada komponen lain yang dipertimbangkan, Pak?
0: Oh, tidak. Jadi gini. Jadi ada istilahnya prelist. Kami tidak kemudian menjangkau semuanya, tapi ada prelist data yang dikeluarkan ya, prelist itu yang kemudian itu kita datangi posisinya gimana dia, apakah benar. Makanya ini kan cross check. Pada saat dia masih sekolah, kondisinya katakanlah masih layak, katakanlah dalam kondisi masih layak, meskipun desil 1-2 ya tidak.
1: Okay.
0: Meskipun desil 1-2, tapi kemudian dia tadi saya katakan bahwa kalau masih bisa sekolah, mondok dan masih mampu untuk itu ya tidak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi memang paling ekstrim, Mbak. Jadi paling ekstrim dia bisa yatim atau yatim piatu kan gitu. Terus kemudian terlantar putus sekolah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan itu banyak masih kan gitu. Ya cuman persoalannya itu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Makanya bahasanya itu tidak merekrut ya. Tidak merekrut tapi menjangkau. Karena ini pendekatan, ini proses pendekatan dan kondisi itu real di masyarakat banyak. Nah, kalau kemudian ada gesekan kata oh, itu mau sekolah di sekolah saya atau di sekolah ini, sebenarnya itu bukan jangkauan kami. Jangkauan kami adalah yang itu tadi bermasalah ekstrim kemiskinannya, putus sekolah dan seterusnya.
1: Oke, berarti keadaannya memang di kondisi dia tidak bisa sekolah karena kondisinya memang sangat ekstrim begitu ya Pak ya?
0: Ekstrim dari sisi sosial, ekonomi, psikologi tadi mungkin dia karena dibully kan gitu. Itu kan ada penanganan khusus gitu. Jadi saya itu pada saat dia itu dibully, dicerita, yang kelas 2 itu cerita sambil kemudian menangis. Tapi kemudian bahwa ayahnya bilang ya apa cahaya pun anak-anak. Nah, melihat 7 orang yang itu tidak sampai lulus katakanlah sampai sekolah menengah atas gitu. Saya melihat ini peranan orang tua harus hadir gitu. Kami karena persetujuan orang tua pun saja tidak bisa, anaknya mau saja juga tidak bisa gitu, dua-duanya gitu.
1: Iya
0: sama-sama
1: iya. Berarti memang tugas dari PKH dalam penjangkauan ini banyak hal ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi selain menjangkau juga meyakinkan, mensosialisasikan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Saya itu ada anak alhamdulillah. Jadi itu satu. Ya dia sudah lulus ya alhamdulillah. Orang tuanya cerai. Dia bersama dengan kakek. ibunya pembantu rumah tangga di Surabaya. Terus kemudian, ya alhamdulillah saya datang. Ayo, sekolah rakyat saya tidak ini. Iya pak, saya mau pak.
1: Oh,
0: saya,
1: masya Allah.
0: Jadi saya itu pada saat itu, alhamdulillah gitu. Jadi yeah, itu menjadi, yeah. Oh kondisi kalau kondisi rumahnya, wong mbahnya itu jualan es krim keliling.
1: Oh ya Allah. Jadi Pak, begitu teman-teman PKH datang dengan sekolah rakyat ini, ya. Seperti apa Pak rata-rata respon dari para keluarga calon siswa ini selain dari anaknya?
0: Respon ya, anaknya macam-macam. Jadi ya. Macam-macam. Ada yang tadi itu mereka dengan tahu, jadi dengan tahu adanya sekolah rakyat, ya welcome ya. Mm-hmm. Cuman pada saat ditarik di ditawarkan ke anaknya, anaknya masih bimbang dan seterusnya, itu kan perlu ketelatenan, kan gitu. Ada yo welcome, benar-benar. Malah justru ini, nanti saya sampaikan. Yang sangat berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat, di seorang menengah ke atas.
1: Orang yang sudah well informed gitu ya,
0: iya.
1: Pak ya. Sudah punya literasi. Jadi
0: kita tidak boleh itu, iya. enggak
1: bukan
0: boleh.
1: Jatahnya.
0: Bukan jatahnya. Bukan jatahnya. Kalau sudah mampu ya sudah sekolah secara formal, karena ini jatahnya anak-anak yang tadi itu.
1: Iya, iya. Malah justru ada yang usia 30 pasti boleh sekolah ya.
0: Lewala yang SD ini ya, SD. Iya, iya. Ampun Pak Den Kulo, anu saya dampingi kulis sekolah juga Pak. Ibunya itu gitu loh. Iya, jadi iya, yang SD itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya gitu. Jadi ya macam-macam lah, tapi
1: berarti balik lagi ke masalah mindset tadi ya, Pak ya.
0: Iya, iya. Jadi itu menjadi tugas kami di proses pendampingan. Karena apa? Pendampingan itu tidak hanya sekedar bahwa tepat sasaran, tempat waktu, tempat jumlah dalam bantuan sosial itu, tapi bagaimana memberikan pemahaman perubahan pola pikir. Itu menurut pola pikir itu juga tidak 1-2-3 hari.
1: Oke, okay. Berapa ya. Lama Pak waktu yang diperlukan untuk kemarin, meyakinkan? Rata-rata berapa lama waktu?
0: Jadi Mei kemarin hampir 1.5 bulan sampai hari ini ya, Mei ya, kemudian Juni terakhir. Terus kemudian ini 1.5 bulan lah ini, tapi alhamdulillah sama teman-teman di luar ini sampang anu melebihi kuota ini.
1: Oke, baik. 1.5 bulan perlu berapa kali kunjungan Pak sampai bisa meyakinkan?
0: Tidak dihitung Mbak. Jadi tidak bisa dihitung ya, pokok ada sore kadang kembali lagi anu apa pada saat kita meyakinkan kemudian kembali lagi itu tidak mau gitu ya.
1: Apa yang dilakukan teman-teman PKH pada waktu
0: ya,
1: meyakinkan?
0: Berkolaborasi itu, ya, kita kolaborasi dengan berbagai macam termasuk Pak Klebun, Pak Camat kan gitu, tokoh-tokoh masyarakat kan gitu. Nah, seringkali juga mungkin ini tokoh kiai ya, kiai kampung itu yang kemudian kita setelah komunikasi dengan beliau memberi pemahaman tentang sekolah rakyat, memahami itu. Kadang kan di sekolah kampung itu kan ada madrasah.
1: Oh iya. Yeah.
0: Akhirnya kemudian akan mengurangi santri yang sekolah di sana. Kan gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau ini diberi pemahaman yang benar, ya, yang baik, insyaallah lah. Insyaallah itu akan mereka akan paham. Toh juga tidak semua, ini paling ekstrim gitu loh.
1: Iya betul. Tidak jadi kalau semua masyarakat kondisinya paling ekstrim.
0: Iya gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gini, pada saat beri paham kepada tokoh masyarakat, tokoh agama di sana paham, itu loh yang paling ekstrim. Dengan tokoh guru ngaji, guru tolang kalau bahasa Madura. Sudah kamu sekolah SR kan? Okay. Itu selesai itu.
1: Oh baik. Memang harus ada kolaborasi.
0: Iya ya, benar.
1: Untuk membuat mindset ini bisa diyakinkan bahwasanya pendidikan itu penting.
0: Penting.
1: Keberlanjutan
0: penting.
1: Pendidikan penting. Itu penting.
0: Karena itu salah satu hal untuk bisa memutuskan tali kemiskinan.
1: Oke, okay. Karena kondisi mereka sangat ekstrim, di bawah angka kemiskinan ekstrim, dan ini adalah salah satu jalan untuk memutus itu ya Pak.
0: Ya benar.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya benar. Jadi satu hal, pada saat anak-anak mereka sudah sekolah SR, kemudian dua pilihan tadi, kuliah atau
1: dipekerjakan,
0: ya. Terus kemudian pada rentang waktu sebelum mereka lulus katakanlah sekolah SR itu, kalau pun kemudian rumahnya tidak layak huni, maka akan ada intervensi dari kementerian untuk direhab rumah. Yang kedua adalah diberi modal usaha.
1: Oh iya iya.
0: Jadi anaknya nanti sekolah.
1: Sempat dengar yang di Bangkalan itu sudah mulai jalan.
0: Iya. Jadi gini, anaknya lulus, kemudian dapat kerjaan, kondisi ekonominya akan naik, katakanlah rumahnya juga sudah adalah sudah tidak layak lagi lah.
1: Oke, berarti berikutnya adalah naik kelas dari tingkat ekonominya begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa cerita-cerita teman-teman di lapangan untuk menjangkau calon siswa sekolah rakyat, luar biasa. Banyak sisi humanis, kemudian juga banyak tantangan juga yang harus dilalui agar bisa meyakinkan anak-anak terlantar kemudian dalam kondisi ekonomi sangat ekstrim bisa dan juga meneruskan sekolah, pendidikan, sehingga bisa memutus rantai kemiskinan itu. Begitu ya Pak ya?
0: Ya, ini menjadi tugas yang sangat mulia Ibu. Karena kita bicara pendidikan, ekses atau akibatnya atau perubahannya tidak 1-2 tahun.
1: Betul.
0: Ini kita bicara pada bagaimana mempersiapkan anak-anak kita 10-20 tahun yang akan datang. Jadi kondisi negara kita, kondisi bangsa kita, kalau kemudian diisi oleh orang-orang putus sekolah kan gitu ya. Jadi biar ini nanti dipegang oleh anak-anak yang
1: berpendidikan. Baik.
0: Ini bicara 10-20 tahun yang akan datang.
1: Baik, ya Bapak, apalagi nih Pak yang mau disampaikan sebagai closing statement, luar biasa banyak cerita yang bisa digali tapi waktu terbatas begitu Pak.
0: Terima kasih. Jadi kami pendamping PKH dalam hal tentang program sekolah rakyat ini sangat mengapresiasi apa yang menjadi program pemerintah, dalam hal ini menjadi hal yang perlu kita dukung bersama. Tidak hanya di Kementerian Sosial dalam hal ini mungkin teman-teman pendamping PKH, tapi semua pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama menyukseskan program pemerintah yaitu sekolah rakyat. Ini kerangkanya adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita agar mereka siap untuk menghadapi pada zamannya kan gitu. Jadi kalau saya sama sampean Ibu Mbak Irma ini kan saat ini, tapi zamannya pada zaman sekarang. Nanti itu kan beda.
1: Ya,
0: kalau tidak dibekali dengan keilmuan ya apa jadinya itu? Itu aja mungkin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rohman Rohim.
0: Kembali.
1: Semoga tugas yang mulia ini disambut dengan baik oleh yang
0: doanya.
1: Oleh semua pihak terutama kepada para yang berhak yang belum bersedia begitu ya, supaya tahun depan, mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan
0: kan
1: bisa.
0: Setiap tahun kan ada penjagoan lagi kan.
1: Iya. Gitu. Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027 ini sudah hampir ditutup, tapi masih ada kesempatan
0: untuk
1: lagi
0: SD,
1: di tahun depan.
0: Ya, untuk tahun depannya juga.
1: Oke, untuk SD masih ada kesempatan sampai dengan pleno ya Pak ya. Baik, terima kasih. Salam untuk teman-teman PKH semuanya.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu disehatkan, amin, dimudahkan, amin. Karena ini tugas mulia, yaitu menjangkau dan juga memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagian dari tugas dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Baik, saya Ima Fadila yang bertugas juga pamit undur atas kebersamaan Anda. Kami ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga kerabat kerja ada Emmanuel Mukhlis dan Setekno. Terima kasih Pak Rohman, Pak Rohim. Pendengar pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian khasmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar dan YouTube Anda di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa menyapa Anda semuanya. Pagi ini semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan terus semangat menjalani aktivitas dimanapun berada ya. Dan tentunya di Halo RRI pagi ini saya tidak sendiri ya, karena ada rekan-rekan tim kerabat kerja kami. Untuk produser Halo RRI ada Faisal Warid, pengarah acara pagi ini ada Rukaya Zen. Kemudian untuk gatekeeper Sumenep ada Waisul Karni, gatekeeper Sampang Ima Fadilah. Untuk teman-teman dari tim RRI Net ada Septian Yuda dan Ahmad Zaini. Juga untuk tim teknik ada Wasilatur Rahman di Sumenep serta Ahmad Mulis di Sampang. Baik mendengar dan pemirsa, Anda juga bisa memantau siaran kami melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga melalui 100,8 FM RRI Sampang, kemudian juga aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenep Net. Kami pagi ini juga akan membuka line telepon ya pendengar, untuk Anda yang nantinya bisa menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi yang terjadi di sekitar Anda. Dan di pagi ini Anda bisa bergabung nanti di 0328662317, 0328665396 untuk redaksi Sumenep ya, serta di 0323-323-554 untuk redaksi Sampang. Dan juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-33-45101. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pagi ini saya akan menghadirkan review terlebih dahulu ya untuk Halo RRI edisi sebelumnya, beberapa yang sudah terkonfirmasi. Yang pertama dari Bapak Rama di Sampang, di mana Jalan Jamaluddin depan asrama Polres sekarang sering dipakai mobil parkir. Kadang lama, padahal itu pertigaan jalan dengan garis tidak putus-putus. Kemudian jalur ramai juga menyulitkan dan membahayakan, terutama saat gelap. Mobil yang diparkir juga warnanya gelap. Sampai kejadian pemotor kaget ternyata ada mobil dan menyerempet di tempat tersebut. Sudah terkonfirmasi bersama Kasi LLJ di Sub Sampang, Bapak Edi Sutrisno. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, yang sudah terkonfirmasi aduan dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep. Ini tentang operasi patuh yang digelar kepolisian untuk ketertiban berlalu lintas. Ini bagaimana dengan sepeda motor untuk aktivitas pertanian? Kondisi kendaraan jelas sudah tidak sesuai standar ya, katanya Pak Hendra. Apakah ada pengecualian? Karena sepeda motor yang digunakan petani ini murni untuk bekerja atau mengangkut hasil panen di sawah. Dan sudah terkonfirmasi Senin kemarin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Kurniawan. Dan selanjutnya yang sudah terkonfirmasi juga aduan dari Bapak Saiful di Sumenep ya, menanyakan kapan jadwal kedatangan jemaah haji Sumenep dan apakah kedatangan dalam satu hari atau dipisah menjadi beberapa hari. Pertanyaannya ada dua ini ternyata ya, mengenai konvoi kendaraan saat kedatangan jemaah haji, apakah itu boleh dilakukan? Nah, sudah terkonfirmasi juga oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Kurniawan. Baik, yang sudah terkonfirmasi selanjutnya aduan dari Bapak Yahya di Sumenep. Saya membaca berita di rri.co.id itu berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan di Rutan Sumenep. Seperti apa proses pendaftarannya? Dan jawabannya adalah Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Sumenep ini terus mempercepat transformasi pelayanan publik yang berbasis digital melalui inovasi e-laksi atau layanan kunjungan dan juga interaksi elektronik. Jadi calon pengunjung ini tidak perlu lagi mendaftar secara manual karena sudah bisa melalui e-laksi. Dan e-laksi ini pendengar tidak hanya melayani pendaftaran kunjungan ya, tetapi juga ternyata bisa diakses untuk pengajuan penangguhan penahanan dan lainnya. Ini informasinya dikonfirmasi oleh Humas Rutan Sumenep. Dan juga aduan masyarakat yang sudah terkonfirmasi selanjutnya ada dari Ibu Elis di Jalan Panglima Sudirman Sampang ya, ini mengenai kelangkaan dan juga naiknya harga BBM pendengar. Saya sebagai ibu rumah tangga yang rutin mengantar anak ini merasa terbebani dan harus segera diselesaikan ya, sudah terkonfirmasi juga. Kemudian dari Bapak Aldi di Sampang, saya pekerja yang pulang pergi Sampang Bangkalan. Kondisi BBM bersubsidi di Korong, di SPBU maupun eceran, sehingga saya pakai Pertamax. Jelas ini sangat membebani karena harga Pertamax-nya mahal. Baik, selanjutnya yang sudah terkonfirmasi juga dari Bapak Eko Wahyudi di Kamal Bangkalan. Sejak beberapa hari terakhir, Pertalite di beberapa SPBU kosong ya. Ini juga terjadi di eceran. Pemerintah harus menjelaskan kenapa Pertalite sulit sekali. Dan di Halo RRI edisi Senin kemarin, ini sudah dikonfirmasi aduan ini oleh analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Bapak Abdi Bari. Dan selanjutnya yang sudah terkonfirmasi dari Anies di Sumenep, apakah benar ya ada pemadaman listrik total sampai 3 hari? Menanggapi flyer ini, berikut statement resmi yang dikeluarkan oleh pihak PLN ya. Jadi terkait dengan beredarnya informasi ini bahwa dapat disampaikan flyer tersebut bukan produk dari PLN, sehingga informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan terkait pengumuman manajemen beban akan kami sampaikan melalui pesan yang dikirim ke pelanggan yang terdampak. Kami terus berupaya mempercepat pemulihan pembangkit agar kondisi ini segera membaik dan para pelanggan mendapatkan listrik secara andal. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak Fahmi Fahresi, manajer PLN UP3 Madura. Baik, terakhir ya yang sudah terkonfirmasi juga di Halo RRI edisi sebelumnya, edisi Senin kemarin, ada Supriyadi di Bereci Sumenep, di mana untuk jaringan XL maupun Telkomsel di daerah saya internetnya kurang baik, kendalanya apa? Aduan ini sudah terkonfirmasi oleh Bapak Bapak Raka Ardiansyah dari pihak Telkomsel. Dan untuk yang belum terkonfirmasi, pagi ini kita akan bahas ya bersama, kita carikan solusi bersama. Di antaranya ada dari Sampang mengenai penanganan trotoar yang rusak ya pendengar. Juga ada dari Bapak Jamal di Gapura Sumenep, ini mengenai peternak ayam yang butuh info bantuan pakan ternak ya, pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Juga ada dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep dengan aduan atau informasi, jika saya bangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoar tapi kondisi trotoarnya tinggi, itu apakah bisa direndahkan tetapi fungsi trotoar tetap barangkali ya? Ya, mohon ada penjelasan. Baik, kita akan bahas pagi ini di Halo RRI, tapi sebelumnya saya sapa dulu ini rekan-rekan gatekeeper yang bertugas pagi ini. Untuk Sumenep ada Rukayah Zen dan juga Sampang ada Ima Fadila. Ya, perempuan semua pagi hari ini, senang sekali saya, cantik semuanya. Selamat pagi Rukayah Zen dan Ima Fadila.
2: Selamat pagi. Senang sekali.
1: Pagi. Senang sekali baru melihat saya ya di sini ya.
2: Senang sekali kita bertiga bisa bertemu di sini.
1: Iya, alhamdulillah. Apa kabar ini untuk Sumenep, Rukayah Zen? Rukaya Zen ya.
3: Alhamdulillah pagi hari ini cerah Ani di studio kita.
1: Alhamdulillah cerah ya, meskipun tanggalnya sudah agak-agak kurang cerah gitu ya Rukaya gitu, Zen ya.
3: Betul. Sudah di penghujung begitu ya.
1: Baik. Untuk Sampang, apa kabar ini cuacanya bagaimana Mbak Ima?
4: Alhamdulillah pagi hari ini Sampang dingin, sejuk begitu ya. Setelah tadi subuh diguyur hujan lebat. Meskipun frekuensinya gak lama, tapi itu cukup mengubah suasana pagi ini.
1: Wah mantap ya, yang penting kita harus tetap semangat, memberikan energi positif untuk pendengar dan juga pemirsa yang sedang menonton Halo RRI di pagi ini. Baik, untuk beberapa yang butuh konfirmasi nih ya, untuk hari ini dari Sampang diantaranya tentang penanganan trotoar rusak, kemudian dari Sumenep tentang peternak ayam yang butuh info bantuan makan ternak, dan juga dari Sumenep kembali tentang trotoar ya. Nah, saya ke Ima Fadila dulu barangkali ya Rukaya ya.
3: Ya,
1: oke, baik. Ima Fadila, ini untuk Sampang tentang penanganan trotoar rusak. Ini bagaimana, Mbak Ima?
4: Ya, sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi, belum mendapatkan jawaban resmi begitu dari yang pihak terkait. Kami akan terus mencoba untuk menghubungi OPD terkait dengan penanganan ini, karena untuk beberapa penanganan fisik begitu emang agak ada perlambatan begitu ya sejak adanya pembatasan dana transfer daerah gitu. Jadi sejauh ini dari pihak Pemkab setempat berusaha untuk memberikan jalan alternatif begitu ya, dengan ada sempat juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang bahwasanya untuk mengaktifkan gotong royong begitu untuk yang fasilitas umum yang digunakan bersama, tetapi biasanya ini disarankan untuk yang digunakan di sekitar warga begitu. Tapi kalau untuk fasilitas trotoar, kemudian jalan yang didanai dari APBD masih menunggu konfirmasi lebih lanjut begitu. Jadi emang disarankan untuk menggiatkan kembali gotong royong, dan itu sudah dilakukan di Kecamatan Sampang. Bapak Camat juga sudah memberi contoh begitu. Seringkali ada kegiatan yang melibatkan swadaya masyarakat begitu.
1: Kegiatan apa terbaru yang melibatkan swadaya masyarakat untuk gotong royong ini Mbak Ima?
4: Oke, kalau dari Kecamatan Sampang, Bapak Camat juga menyampaikan untuk yang terbaru di sini adalah untuk mengaktifkan Siskamling, kemudian juga untuk mengaktifkan keamanan bersama, kemudian untuk bersih desa, bersih-bersih lingkungan. Jadi bila mana fasilitas di situ ada kerusakan, ya diperbaiki bersama, karena emang digunakan digunakan oleh masyarakat dan diswadaya oleh masyarakat begitu.
1: Nah untuk yang butuh konfirmasi pagi ini tentang trotoar itu di daerah mana tepatnya Mbak Ima? Di Sampang, trotoar yang mana?
4: Baik, kalau untuk trotoar yang mengalami kerusakan untuk di pusat kota itu tidak terdeteksi begitu ya, untuk di alun-alun tidak ada. Tapi biasanya yang mengalami kerusakan ini di daerah yang pinggir begitu, jadi bukan di pusat kota yang sering dipakai untuk aktivitas bersama. Biasanya ini yang jarang digunakan oleh pejalan kaki. Entah itu pejalan kakinya malas lewat karena sudah rusak begitu ya. Di Jalan Imam Bonjol ada amblas begitu, trotoarnya amblas karena banjir. Nah, sampai saat ini belum bisa diperbaiki dan belum ada kejelasan juga akan diperbaiki kapan. Sempat juga sudah diperbaiki tapi hanya proses pengerukan drainase di bawah trotoar itu. Jadi trotoarnya sendiri belum ada perbaikan.
1: Oke, ada pengaruh nggak ya kalau drainasenya yang dibetulkan duluan daripada trotoarnya? Padahal kan ini aduannya trotoar gitu, Ima.
4: Oke, yang jelas kondisi trotoar saat ini belum ada perubahan positif. Betul, drainase itu sudah berjalan, jadi sudah tidak ada lagi genangan dan bau menyengat begitu yang tersebar dari trotoar yang amblas itu. Jadi drainase sudah lancar tapi posisi trotoar itu belum ada perbaikan yang nyaman untuk pejalan kaki melewati. Jadi masih ada istilahnya itu masih ada berlubang, kemudian pecah, kemudian agak miring begitu.
1: Oke, baik. Untuk informasi lainnya apa Mbak Ima pagi ini dari Sampang?
4: Oke, yang masuk di redaksi Sampang pagi hari ini dari Naila, dari Jamaluddin. Ini daerah Kelurahan Gunung Sekar begitu ya. Sampah di beberapa titik dalam kota diangkutnya itu semakin siang, tambah kesini tuh semakin siang. Kalau dulu pagi tuh udah rapi begitu ya, sekarang sekitar jam 8 itu masih banyak yang belum terangkut begitu. Jadi terasa kurang nyaman, kan itu sudah jam-jam orang sibuk dan jam berangkat kerja. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Naila, sampah di beberapa titik diangkutnya sekarang akhir-akhir ini semakin siang, terasa kurang nyaman saat jam berangkat kerja. Dan ini di titik tepatnya yang sering saya juga jumpai begitu ya, sebagai orang Sampang merasakan di sepanjang jalan Panglima Sudirman itu emang terasa sekali itu bak sampah kan besar-besar di situ ya. Kemudian ini juga kata Mbak Naila, tempat sampah yang ada di pertigaan Jamaluddin itu sudah rusak, sudah lama tapi belum diganti. Jadi pecah, kondisinya miring gitu. Belum diganti sampai dengan sekarang. Begitu, Ani.
1: Okay. Informasi dari Mbak Naila itu melalui apa? WhatsApp, voice, atau apa?
4: Oke, melalui WhatsApp RRI Sampang.
1: Oke, baik. Dan apakah sudah ada narasumber yang akan mengkonfirmasi Mbak Ima terkait hal ini?
4: Oke, kami sedang terus mencoba untuk menghubungi Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Kabupaten Sampang.
1: Oke, masih dicoba ya.
4: Oke, masih
1: belum tersambung ya.
4: Belum. Oke.
1: Baik. Barangkali ada informasi lainnya Mbak Ima?
4: Oke, sejauh ini masih itu dulu, Ani.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ma Fadila dari Sampang. Kita tunggu update dengan narasumbernya ya, untuk mengkonfirmasi masalah sampah ini ya. Mbak Ima?
4: Ya, baik. Okay, terima kasih, baik. Ani. Kami akan terus coba update.
1: Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya menuju gatekeeper Sumenep, ada Rukaya Zen. Ya, Rukaya Ani. Zen, tadi yang kita butuh konfirmasi itu ada dua ya,
3: ya betul.
1: Ada dua aduan dari masyarakat. Itu yang pertama apa tadi ya, sebelum trotoar ya.
3: Trotoar
1: itu baik, ini trotoar. Ada dari Pak Jamal di Gapura. Nah, ini dia. Peternak ayam katanya butuh info bantuan pakan ternak. Ini untuk pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Bagaimana ini, Rukaya?
3: Ya, Ani, kita akan coba untuk mengkonfirmasi kepada Dr. Zulfa, begitu, Dr. Hewan Zulfa. Ini Kabid Keswan di DKPP Sumenep, untuk mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana terkait dengan bantuan, kemudian juga pelatihan ataupun berkaitan dengan bantuan lainnya yang ada di bagian peternakan begitu, Ani. Dan ini nanti akan segera dikonfirmasi, Ani. Kita sudah coba menghubungi beliau. Dan ini masih akan kita coba untuk mengkonfirmasi apakah beliau akan mengkonfirmasi melalui via telepon ataupun Zoom begitu, Ani.
1: Oke, jadi masih diupayakan juga ya, untuk komunikasi bersama pagi ini Dokter Zulfa ya, Dokter Hewan ya.
3: Betul, Dokter Hewan.
1: Dokter Hewan Zulfa. Baik, ini tentang sebenarnya ini bukan aduan tapi pertanyaan ya dari Pak Jamal di Gapura, di mana peternak ayam ini butuh info bantuan pakan ternak ya. Jadi kalau selama ini Rukaya tentang bantuan pakan ternak ini, apakah ada informasinya memang selama ini ada atau memang tidak ada ini?
3: Nah, kalau tadi saya sempat mengkonfirmasi begitu ke Dokter Hewan Zulfa bahwa memang untuk saat ini bantuan pakan di Dinas Dinas Ketahanan Pangan ini memang belum ada begitu, Ani. Dan untuk pelatihan mungkin ada beberapa program yang ada untuk tahun ini dan mungkin nanti akan dicoba diberikan atau dikonfirmasi langsung oleh Dr. Zulfa begitu Ani.
1: Seperti itu ya.
3: Ya, betul.
1: Baik. Nah, kalau yang
3: Pak Hendra
1: dari
3: Cipta, ya?
1: Peternak iya, dari peternak ayam ini kita masih terus upayakan teman-teman Gatekeeper untuk tersambung ya dengan Ibu Dr. Zulfa. Kita barangkali ke aduan selanjutnya ya, Ruka Yazin ya. Dari Pak Hendra Cipta di Sumenep, katanya kalau bangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoar, tapi kondisi trotoarnya itu tinggi, apakah bisa direndahkan tetapi tidak mengubah fungsi trotoar? Barangkali ini pertanyaannya begitu ya.
3: Ini agak sama dengan yang Sampang ya.
1: Kalau
3: tentang
1: yang
3: trotoar
1: di Sampang,
3: juga ya.
1: Trotoar juga, tapi bedanya kalau di Sampang trotoarnya rusak.
3: Rusak,
1: ya.
3: Yang ini minta dikebawahin malah.
1: Iya, ini minta direndahkan ya posisinya. Okay. Tapi tidak mengubah apa namanya fungsi dari trotoar itu sendiri. Apakah ini melanggar aturan ya, atau bagaimana ya? Bagaimana untuk konfirmasinya pagi ini ke siapa ini, Rukaya?
3: Ya, kita akan coba konfirmasi ini ke pihak terkait begitu ya, Ani. Nanti biasanya ini di bagian Dinas Bina Marga mungkin ya, nantinya.
1: Oke, baik. Ya, baik. Ada informasi lain barangkali, Rukaya, dari Sumenep?
3: Sementara untuk saat ini masih dua aduan tersebut, Ani, dan kita akan coba nanti ada beberapa aduan dari kepulauan begitu. Nanti kita akan coba berikan baik melalui voice note atau melalui telepon begitu, Ani. Kita akan coba.
1: Baik, baik. Saya masih menunggu ini ya ceritanya pagi ini ya dari teman-teman di Sampang dan juga dari Gatekeeper di Sumenep, beliau-beliau yang bisa mengkonfirmasi untuk aduan-aduan masyarakat pagi ini. Baik, untuk pendengar saya buka line telepon, silakan yang akan bergabung di redaksi Sumenep 0328662317 dan juga 665396. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan aduan, informasi dan pertanyaannya barangkali di WhatsApp Pro Satu RRI Sumenep 0811334501. Dan baik, untuk Sampang, ya, sudahkah terkonfirmasi, Ima Fadila, untuk permasalahan trotoar yang rusak ini, bagaimana?
4: Mohon waktu dulu, Ani, karena ini sedang terus mencoba menghubungi pihak terkait, begitu ya.
1: Baik. Baik, baik, kita tetap tunggu ya Ima Fadila dan juga pendengar serta pemirsa Halo RRI akan kembali hadir sesaat lagi.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini
4: belum
5: menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Baby.
3: Ini kan mau baca berita yang dulu. Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kembali kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, tadi pertanyaan ya dari Gapura. Oke, ini tentang dari Bapak Jamal di Gapura. Peternak ayam butuh info bantuan pakan ternak dan pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Saya menuju Rukaya Zen, sudah terkonfirmasi dengan dokter hewan Dr. Zulfa.
2: Ya, Ani, ya. Kita sekarang sudah akan siap untuk on air begitu melalui via telepon bersama Baik. Dengan Kabid Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dengan Dr. Zulfa.
1: Baik, baik ya, kita sambungkan ya. Ya,
2: silakan Ani. Ya.
1: Baik, kita segera menuju Kabid Kesehatan Hewan DKPP Sumenep, Dr. Zulfa. Assalamualaikum, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini untuk Halo RRI, Ibu Dokter.
3: Ya.
1: Baik. Iya, Dokter, barangkali bisa dijelaskan ini untuk bantuan pakan ternak apa saja yang sedang digulirkan DKPP Sumenep untuk tahun 2026. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari pendengar kami, Bapak Jamal di Gapura. Silakan, Dokter Zulfa.
3: Terima kasih. Yeah. Perlu kami jelaskan kalau untuk bantuan, kami di dinas tidak pernah ada bantuan yang berupa kayak hibah kepada ini. Dari maksudnya dari anggaran dinas tuh tidak ada.
1: Tidak ada ya, dokter?
3: Iya, tidak ada.
1: Oke, baik.
3: Mungkin kalau misalnya dalam hal pelatihan, sosialisasi, bimtek itu kemarin.

0: harga pakan naik tidak diimbangi dengan harga telur yang tinggi, yang naik juga kan biasanya harga telurnya tetap, pakannya naik gitu. Nah, itu tantangannya ya peternak, kreativitas dari peternaknya. Jadi peternak itu kreatif untuk membuat itu sendiri pakan, campuran pakan yang pas. Tapi karena kalau pakan tuh kan nggak bisa serta merta langsung nggak pakai konsentrat tuh nggak bisa, pasti tergantung dengan konsentrat. Tidaknya maksimal itu untuk campuran di luar konsentratnya itu maksimal tuh 40%.
1: Okay.
0: Jadi separuhnya tetap tergantung ke konsentrat.
1: Begitu ya. Nah, selain pakan konsentrat nih, Dr. Zulfa, untuk program pengembangan hijauan pakan ternak yang didorong oleh DKPP seperti apa, Dokter?
0: Kalau HMT itu kami ada pemberian kayak stek rumput itu biasanya pada ini Mbak, penerima hibah yang kayak sapi, tapi yang bantuan keuangan itu biasanya dari kelompoknya sendiri menganggarkan untuk ini pakan seperti itu, HMT. Kalau misalnya memang cuma butuhnya sedikit, monggo ke ini, ke Puskeswan Gandeng tuh di belakang tuh ada HMT. Monggo di sana silahkan dipotong, memotong sendiri nggak apa-apa.
1: Seperti itu ya.
0: Mungkin untuk ya, mungkin untuk ditanam di lahannya sedikit berapa stek, silakan mengambil sendiri, dan mungkin dengan 20 cm sudah cukup untuk dilakukan anus, 15 cm aja sudah cukup kok untuk ini, untuk ditanam. Asalkan disiram di anu itu sudah banyak. Misalnya 50 stek itu, 50 stek ukuran 15 cm itu tentu bisa ditaruh di pinggir-pinggir sawah itu sudah bisa, asalkan dirawat.
1: Baik, ya baik dokter. Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Jamal di Gapura, ini terkait dengan pelatihan untuk para peternak nih dokter. Materi apa saja yang kemudian menjadi fokus dari DKPP Sumenep tahun ini bagi para peternak?
0: Kalau maaf, seperti yang saya sampaikan tadi, biar nggak diulang lagi pertanyaannya. Untuk pelatihan kami nggak ada. Kami kemarin BIMTEK itu berbarengan dengan dijadikan di acaranya BUMDES.
1: Oke, baik.
0: Jadi BUMDES mengundang kami sebagai narsum, itu tata cara kayak manajemen peternakan kayak gitu. Kalau misalnya peternak membutuhkan, bisa kami dengan ini mungkin kami bisa mengajak kerjasama, dan bisa untuk biayanya seperti yang sudah pernah dilakukan tahun lalu, itu biayanya dari kayak perkumpulan peternak gitu yang membiayai. Jadi misalnya butuhnya apa, kayak pencampuran pakan, jadi peternak yang menanggung biayanya semua.
1: Baik, tadi pertanyaan saya tentang bantuan apakah ada, kali ini baru pertanyaan tentang pelatihan yang ternyata juga tidak ada ya dokter. Baik, terima kasih sudah bersama kami untuk pagi ini. Tapi terakhir kali nih dokter, pertanyaan terakhir dari saya, pesan apa yang ingin ibu dokter sampaikan kepada para peternak di Sumenep supaya bantuan pakan dan supaya mereka meskipun belum ada bantuan pakan ataupun pelatihan dari DKPP sendiri, tetap bisa semangat begitu di bidangnya. Silakan ibu dokter.
0: Pertama harus tetap menjaga, terutama ini ya, kayak kesehatannya, kesehatan ternaknya. Jadi kadang peternak itu hanya pelihara tanpa memikirkan ini nanti kesehatan keberlanjutannya gimana. Jadi vaksin tuh tetap harus dilakukan, karena kalau sudah sakit, kalau sudah kena virus itu kan kerugiannya lebih tinggi. Jadi sebaiknya vaksin tetap rutin. Kayak meskipun di sini nggak ada AI, tapi tetap harus ada vaksin untuk AI, karena dulu pernah ada penyakit AI. Mungkin itu. Terus yang kedua, berusaha mencari

0: mungkin dari peternak-peternak yang lain di luar Sumenep yang sudah bisa mencampur pakan seperti apa, dan juga ke ini, ke tempat pembelian puletnya. Jadi harus ada jadwal apa, kayak vaksinnya tuh harus dilanjutkan. Misalnya ini sekarang harus vaksin apa itu melanjutkan jadwal itu. Itu. Jadi kalau misalnya ada musim virus apa gitu, jadi kan nggak langsung gerutuk mati, kan nggak menambah kerugian. Mungkin juga pengetahuan dari masyarakat juga perlu. Misalnya mau konsultasi ke kantor, monggo ke kantor terkait itu. Misalnya mau konsultasi, silakan ke kantor.
1: Baik.
0: Bisa, di sini kan ada beberapa dokter hewan.
1: Baik, terima kasih untuk konfirmasinya ya, pagi hari ini sama-sama. Ibu Dr. Hewan Zulfa, Kabid Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Sumenep. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu Dr. Zulfa. Assalamualaikum.
0: Ya, wassalam.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi pertanyaan dari Bapak Jamal Digapura sudah terjawab ya oleh Kabid Kesehatan Hewan DKPP Sumenep, Dr. Hewan Zulfa, bahwa memang sampai saat ini belum ada bantuan ataupun pelatihan terkait pakan ternak ya bagi para peternak. Dan tadi Dr. Hewan Zulfa juga sudah memberikan beberapa tips langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan oleh para peternak ketika misalkan menghadapi wabah penyakit yang mematikan bagi hewan. Jadi sudah tahu nanti apa saja langkah yang harus ditempuh dan dilakukan oleh para peternak. Baik, selanjutnya saya menuju Sampang. Ima Fadila, bagaimana, sudahkah terkonfirmasi masalah trotoar rusak di Sampang ini?
2: Baik Ani, kami masih terus mencoba menghubungi pihak terkait. Kita tadi sudah dibantu oleh tim dari redaksi RRI Sampang untuk menghubungi Cipatarung, tapi belum berhasil untuk dihubungi. Kemudian dari DLH Perkim Sampang mengenai sampah yang sampai dengan agak siang begitu ya, baru bisa terangkut. Bapak Arief juga dalam kondisi yang belum bisa dihubungi, belum berhasil mengangkat telepon begitu Ani.
1: Oh begitu ya, barangkali beliaunya sedang sibuk pagi hari ini. Iya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap tunggu update informasinya dari Sampang. Untuk info lain, adakah Ima yang ingin disampaikan pagi ini?
2: Belum ada yang bergabung kembali. Pada pendengar yang masih punya aduan begitu atau informasi, bisa bergabung di WA chat dari RRI Sampang, yaitu di 087 3x39108. Sejauh ini masih baru dari Ibu Naila dari Jamaluddin yang mengeluhkan masalah sampah itu tadi, kemudian juga masalah kotak sampah yang sudah cukup lama rusak ya di daerah Jalan Jamaluddin.
1: Begitu untuk Ani. Yang permasalahan sampah juga belum bisa mengkonfirmasi ke Narsum?
2: Belum Narsum. Ani, belum, ya? Ya Bapak Arief juga belum bisa mengangkat teleponnya begitu.
1: Baik, terima kasih Ima untuk informasinya. Nanti di beberapa menit terakhir kita tetap tunggu ya, barangkali sudah bisa tersambung dengan narasumber. Terima kasih Ima.
2: Sama-sama.
1: Saya menuju Rukaya Zen. Bagaimana Rukaya Zen?
3: Iya Ani.
1: Iya.
3: Kita masih coba konfirmasi berkaitan dengan trotoar ya Ani, dari Pak Hendra Cipta. Ini kita akan coba konfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sumenep. Dan ini ada aduan baru Ani dari kepulauan ini.
1: Oh, dari kepulauan,
3: ya,
1: boleh.
3: Kita sudah kirim ke redaksi melalui voice note. Ini dari Mas Karim begitu, dari Pulau Kangean ini nampaknya.
1: Oh, jauh sekali dari Kangean. Baik, kita dengarkan voice note-nya Bapak Karim dari Kangean.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI Kabupaten Sumenep. Hari ini saya Karim dari Kepulauan mengabarkan bahwa per hari ini dari situasi ketegangan ekonomi global dan nasional sehingga merembet ke beberapa bahan pokok yang ada di Kepulauan Sumenep. Terlepas dari itu, ini mungkin tidak hanya terjadi di kepulauan, tetapi juga terjadi di Kabupaten Sumenep. Yang jelas, persoalan bahan-bahan sembako mulai menaik. Yang kita doakan semoga ada langkah strategis dan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terlepas dari itu, bukan rahasia umum lagi bahwa keadaan di Kepulauan Sumenep ini masih tertinggal dalam sarana kesehatan, pendidikan, lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa efek problematik dari beberapa program-program nasional termasuk RBG, KDMP, sehingga bidang-bidang lain tidak dapat tersentuh dengan maksimal dengan anggaran, dengan dalih anggaran yang terbatas dan efisien. Nah, ini perlu menjadi evaluasi bersama, entah pemerintah Kabupaten Sumenep atau pemerintah desa, seperti apa mengambil langkah dalam persoalan tersebut. Per hari ini, layanan kesehatan di Kepulauan Sumenep ini masih cukup minim, termasuk beberapa ibu yang mau melahirkan per bulan kemarin, melahirkan di kapal dan sebagainya, sehingga dirujuk ke rumah sakit Bali. Untuk hal itu kemudian, ini dapat menjadi evaluasi bersama bahwa kesehatan, pendidikan, hal utama untuk masyarakat kepulauan. Akses-akses dan sebagainya dapat menyusul. Akses-akses sebagainya dapat kita benahi bersama. Tapi yang jelas, setelah kita sharing-sharing dengan masyarakat kepulauan, bahwa hal yang utama adalah kesehatan, pendidikan, dan perputaran ekonomi ini dapat ditopang. Ya, mungkin itu sekilas penyampaian dari Kepulauan Sumenep. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Karim di Kepulauan Kangean. Ini rupanya ada beberapa hal ya, tidak hanya satu dua hal yang disoroti oleh Bapak Karim. Bagaimana nih, Rukaya?
3: Iya, Ani, nampaknya ini memang ada beberapa begitu ya, Ani, hal yang perlu dikonfirmasi, karena memang tadi diungkapkan oleh Karim begitu bahwa ada beberapa hal penting yang menjadi kebutuhan dari warga kepulauan, seperti kesehatan, pendidikan, dan juga bagaimana ekonomi bisa tertopang dengan baik. Dan salah satunya mungkin tadi juga dicontohkan berkaitan dengan layanan kesehatan yang masih minim ketika ada ibu melahirkan di kepulauan, ini harus melahirkan di kapal katanya tadi ya, dan dirujuk, bukan dirujuknya ke rumah sakit Sumenep tapi justru ke rumah sakit di Bali begitu, Ani. Dan mungkin nanti kita akan coba konfirmasi bersama dengan dinas-dinas terkait, tentunya dengan dinas kesehatan, Ani, dan juga bagaimana dengan harga-harga di sana bisa stabil begitu untuk perekonomian di kepulauan tentunya, Ani.
1: Iya, ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tadi ada beberapa semacam informasi lah dari Pak Karim ya, diantaranya tentang akses untuk pelayanan kesehatan yang tentunya ingin lebih baik untuk warga kepulauan ya. Kemudian harga-harga sembako nih, Rukaya, tadi
3: ya, betul.
1: Katanya berkaitan dengan harga minyak dunia juga yang sedang fluktuatif begitu ya. Juga ada tadi, ada beberapa hal lah pokoknya dan sepertinya memang tidak bisa kita bahas di edisi hari ini ya.
3: Iya,
1: karena memang kompleks, ada kompleks beberapa.
3: Iya.
1: Ya, baik. Nah, ini terakhir barangkali untuk trotoar yang Pak Hendra cipta, sudahkah ada jawaban dari narasumber, bukan?
3: Ya, kita sudah coba konfirmasi dengan pihak PUTR, tapi belum ada jawaban ini.
1: Belum ada ya, jawaban. Betul. Baik. Ya, sebelum kita akhiri, barangkali Rukaya Zen ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan pemirsa?
3: Ya, untuk hari ini kita ada beberapa aduan yang sudah masuk begitu Ani, dan kita juga sudah ada konfirmasi juga dari DKPP Sumenep, dan juga untuk trotoar kita akan coba usahakan dengan dinas terkait di PUTR. Mungkin bisa diulas di Jumat mendatang, begitu di Ani di Halo RRI Jumat. Dan juga mungkin untuk yang Mas Karim, kita akan coba konfirmasi juga di hari Jumat Ani.
1: Baik, terima kasih rekan Rukaya Zen, gatekeeper dari Sumenep. Dan paling terakhir, saya kembali ingin bertanya ke gatekeeper Sampang, Ima Fadilah, sudahkah terkonfirmasi permasalahan trotoar yang rusak, Ima? Karena kita sudah menjelang injury time ini.
2: Iya, baik. Ani, untuk trotoar yang rusak belum bisa terkonfirmasi, tapi untuk masalah sampah begitu ya, sampai dengan siang masih juga ada banyak sampah begitu yang belum terangkut, yang dilaporkan oleh Ibu Naila tadi yang di Jalan Panglima Sudirman. Kita sudah terhubung, bisa menghubungi Bapak Kabid Kebersihan dan Persampahan di DLH Perkim Kabupaten Sampang, Bapak Aulia Arif. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Arif. Mohon ditunggu sebentar, pendengar dan pemirsa, kita terhubung dengan Bapak Kabid Kebersihan dan Persampahan di DLH Perkim Kabupaten Sampang yang akan menjawab masalah sampah yang sampai dengan agak siang ini belum terangkat. Assalamualaikum Pak Arif.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima.
2: Iya, dengan saya Ima dan juga dari Sumenep ada Ibu Ani Purnama. Oh, Mbak Ani Purnama.
5: Oh, iya.
2: Selamat pagi, Pak Aulia Arif.
5: Pagi-pagi Bu Ani.
2: Waduh, ini teman saya dari SD ini, SD SMP SMA. Silakan, Mbak Ima.
5: Tetangga.
2: Oke. Okay. Baik Pak Arif, ini ada banyak laporan dari ini ya, yang sering memperbincangkan masalah sampah, dan ada yang masuk ke RRI 1, yaitu Bu Naila yang mengatakan ini sampah sampai siang belum terangkut. Bagaimana ini, Pak?
5: Baik, sebenarnya layanan beberapa minggu ini kita memang kena dampak dan imbas dari pembatasan BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak armada kami itu yang kemudian antri pengisian BBM di beberapa SPBU. Bahkan mungkin masyarakat juga paham ketika melihat SPBU ada antrian panjang, dia pasti antri itu. Kebutuhan kami kan solar gitu, dan kebetulan solar ini lagi diburu masyarakat juga. Nah, ini yang menyebabkan kecepatan pelayanan mulai berkurang gitu. Tapi kami pastikan walaupun ada keterlambatan, pengangkutan sampah tetap berjalan secara optimal. Hanya memang dari sisi kecepatannya semakin berkurang. Seperti itu penyebabnya, karena memang antrian yang cukup panjang di beberapa SPBU. Seperti itu Bu Ima.
2: Oke, baik. Selain antrian Bapak, apakah ada penambahan volume sampah dari masyarakat sendiri atau seperti apa?
5: Oh ya, untuk saat ini volume sampah yang timbulan sampah di Kabupaten Sampang masih relatif bisa tertangani dan tetap. Kecuali memang ada titik-titik SPTG baru yang kemudian menyumbang sampah ke area-area yang TPS kami. Seperti itu. Tapi untuk masyarakat, biasanya penambahan volumenya itu ketika mereka melakukan penebangan pohon di rumahnya gitu. Karena ini mulai, harusnya sudah masuk musim kemarau ya, tapi tadi hari ini pun di Sampang hujan gitu. Nah, makanya biasanya masyarakat itu kebiasaannya kalau masuki musim yang masih penghujan ini banyak yang memangkas tanamannya.
2: Oke.
5: Seperti itu.
2: Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Uli Arif. Jadi faktor keterlambatan pengangkutan ini karena keterbatasan BBM gitu ya Pak ya. Antrian panjang.
5: Kelangkaan.
2: Oke, kelangkaan.
5: Salah satunya.
2: Oke, terima kasih Pak. Waktu kita terbatas untuk membahas. Terima kasih banyak atas konfirmasinya.
5: Sama-sama. Baik. Assalamualaikum.
1: Ya, baik, terima kasih Ma Fadila, dan konfirmasi bersama Bapak Aulia Arif tadi juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Terima kasih Ima, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih untuk informasinya dan juga kontribusinya. Untuk hal-hal yang belum sempat terbahas pagi ini, kita akan lanjutkan pada Halo RRI di edisi Jumat besok lusa. Insya Allah jumpa lagi. Tetap sehat teman-teman, terus semangat. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Oke, baik, saya akhiri Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Jumat besok dengan bahasan yang belum sempat kita bahas hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Sumenep siang ini.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di Pro 1 Informasi dan Inspirasi. Di hari Rabu, kalender yang ke-24 di bulan Juni 2026. Tentunya berbagai program sudah kami siapkan untuk Anda. Dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Ada Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Cuaca Sampang hari ini begitu cerah pendengar. Kalau tadi pagi, sejak tadi subuh ya, untuk kawasan Kota Sampang ini sebagai wilayah bisa dibilang hujan lokal pendengar ya. Sebagian hujan, sebagian gerimis, tentunya ini membawa kita di pagi hari ini begitu adem ya. Dan untuk semakin siang nampaknya semakin cerah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat Anda ya untuk melakukan rutinitas Anda di siang hari, di sepanjang hari tentunya mendengar ya. Oke, di Rabu seperti biasa ada sanksi akan ditutup Anda, suara anti narkoba dan juga judi pendengar ya. Tentunya berbagai informasi juga tentang narkoba, judi dan kursi akan kita hadirkan untuk Anda. Dan tetap setuju di 100,8 MHz, Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcum, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobana dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12. Samling malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Miga Cuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859 541 8 0450.

Baik pendengar, perjalanan kita masih lanjut di Sampang Pak siang hari ini, semakin siang semakin cerah ya. Oke. Oke, kita di program sanksi di tema kali tema hari ini gratifikasi antara budaya terima kasih dan akar korupsi. Nah, gratifikasi ini sering dipandang sebagai bagian dari budaya sosial, terutama di Indonesia ya. Sejak lama, pemberian sesuatu sebagai tanda terima kasih, penghormatan atau rasa syukur dianggap wajar dan mempererat hubungan antar manusia atau sekedar apa ya, oleh-oleh bingkisan untuk bersilaturahmi misalnya ya. Namun, ketika praktek ini masuk ke lingkungan birokrasi, pelayanan publik atau dunia usaha, batas antara ungkapan tulus dan penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi sangat tipis pendengar. Dan pada asalnya pemberian hadiah sederhana tanpa mengharapkan imbalan apapun adalah wujud kebaikan. Nah, masalah muncul ketika pemberian tersebut disertai harapan tersirat mendapatkan perlakuan istimewa, mempercepat proses atau mempengaruhi keputusan yang seharusnya diambil secara objektif. Nah, disinilah makna gratifikasi ya berubah. Bukan lagi ungkapan terima kasih, melainkan alat transaksi melanggar keadilan. Dan hukum dan aturan etikanya membedakan secara tegas pendengar. Seperti apa dan bagaimana kita akan hadirkan setelah beberapa single berikut. Pasti tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

pemberian nilai yang kecil bersifat simbolis. Diberikan secara terbuka tidak terkait dengan jabatan atau keputusan resmi. Ini juga dibilang berpotensi korupsi. Pemberian dalam bentuk apapun, uang, barang, fasilitas, atau jasa yang nilainya cukup berarti, diberikan secara diam-diam atau bertujuan mempengaruhi sikap dan keputusan penerima. Jika diterima, hal ini dapat membantu, jika diterima hal ini dapat menjadi pintu masuk korupsi yang menimbulkan kewajiban tersembunyi yang merusak integritas. Dampak bagi masyarakat ini juga membiarkan gratifikasi berkembang tanpa batas akan menciptakan sistem yang tidak adil ya tentunya. Dan orang yang memiliki uang atau koneksi akan lebih mudah mendapatkan pelayanan, sementara yang tidak memiliki akan terabaikan. Kepercayaan publik juga terhadap lembaga negara pun ini juga luntur ya. Dan lambat laun hal ini akan menjadi akar yang menggerogoti tatanan hukum serta kejahatan bersama. Dan kesimpulannya, kita tidak perlu menghapus nilai budaya terima kasih, tetapi harus mengubah caranya. Ungkapan rasa syukur cukup disampaikan dengan ucapan tulus, pengalihan lisan atau bentuk lain yang tidak melibatkan imbalan materi yang mempengaruhi kewenangan. Dengan menjaga batas ini adalah langkah awal untuk mencegah korupsi tumbuh subur ya, sekaligus melestarikan budaya yang jujur dan bermartabat.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Para pendengar masih di Sampang Siang, dan jangan lupa tepat pukul 11 nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda selalu stay tune 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Beranjak kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sayap kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: Pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas squad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
1: Spirit and determination.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand juga kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan. Selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek, telah banyak yang paling besar kita capek, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya
dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini
kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara,

jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi.

0: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
1: Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sumenep siang ini. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar kebersamaan kita di Sumenep siang ini. Ada satu berita kehilangan dari Ahmad Farid Baisuni yang beralamat di Jalan Asta Tinggi Gang 3 nomor 8 RT 5 RW 2 Desa Kebenagung Kecamatan Kota Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan Nopol M2212YJ atas nama Ahmad Farid Baisuni yang beralamat di Asta Tinggi, Gang 3 nomor 8, RT 5 RW 2 Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang saat perjalanan di sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Ahmad Farid Baisuni dengan nomor handphone 085-785-336-347 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Berikutnya berita kehilangan dari Anas Hidayat, Dusun Nongkunong, RT 10 RW 5 Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan Nopol M5026WC atas nama Muhammad Adi yang beralamat di Dusun Nongkunong, RT 10 RW 5 Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep. Dan yang kedua, STNK Roda 4 dengan Nopol M1792TU atas nama Endang Sunarsi yang beralamat di Dusun Nongkunong RT 10 RW 5 Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Barang tersebut hilang diketahui pada Jumat tanggal 14 April 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat saat perjalanan dari kota Surabaya menuju rumah pelapor yang beralamat di Dusun Nongkunong RT 10 RW 5 Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep. Bagi Anda pendengar yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Anas Hidayat dengan nomor handphone 082245298262 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silakan bapak, motornya kita cek dulu ya.
0: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
0: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Madura hari ini.
6: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya program Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda. Siaran berjaringan RRI Sumeneb dengan RRI Sampang saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar dari RRI Sumeneb, nanti akan berbagi informasi untuk kawasan Sumeneb dan Pamekasan. Ada rekan saya Ratna di RRI Sampang akan menyampaikan informasi-informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu di RRI Sampang. Ratna, selamat siang.
7: Selamat siang Ririn.
6: Kabar baik hari ini ya.
7: Alhamdulillah.
6: Gimana kabar Sampang setelah jemaah haji pada datang? Suasananya masih terasa tidak?
7: Kalau bilang terasa sih terasa, karena kalau melihat dari antusias warga atau masyarakat ya yang masih nampak. Katanya orang Madura asa jere seperti itu kan, masih terasa awal itu.
6: Yeah.
7: Jadi ya seperti itu masih mungkin sampai saat ini masih belum satu minggu tapi itu masih nampak itu orang-orang pada ziarah. Tidak hanya dari dalam kota tapi juga mungkin dari family-family yang jauh seperti itu.
6: Yeah. Ririn. Baik, ada informasi apa saja yang akan dihadirkan lewat Madura hari ini?
7: Oke, ada beberapa informasi dari Bangkalan juga Sampang, di mana dari Sampang wujudkan wilayah bebas korupsi. Pemkab Sampang terapkan merit system dan Bupati Sampang tekankan efisiensi pengelolaan dana BOS. Waka kurikulum SRT 51 Bangkalan cetak harapan baru pendidikan anak istimewa dan kelengkapan BBM picu keterlambatan pengangkutan sampah di Kota Sampang. Masih dari Sampang ini juga Presiden Prabowo, negara kaya, rakyat harus sejahtera. Dan terakhir di Spenduk Capil Sampang, dorong kepemilikan dokumen warga. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Ririn, untuk Madura hari ini.
6: Ya, yeah, baik. Di Sumeneb, nanti hadirkan kabar Sumeneb dan Pamekasan juga ada beberapa informasi ya. ada 5 informasi yang akan tersaji ke ruang dengar Anda, pendengar. Baik, Nana dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk 24 Juni 2026.
8: Madura hari ini, hari ini.
6: Pendengar, Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, kemudian jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan kegiatan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut, pendengar, mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Ini informasi pertama lewat Madura hari ini, pendengar. Kita kembali ke Sampang bersama Ratna.
7: Oke, terima kasih, Rin. Wujudkan wilayah bebas korupsi, Pemkab Sampang terapkan med system dan komitmen pemerintah Kabupaten Sampang dalam menciptakan birokrasi yang bersih kini menyasar sektor manajemen aparatur sipil negara atau ASN sebagai langkah nyata mencegah praktek korupsi. Dan Bupati Sampang Slamet Junaedi menegaskan penerapan med system ini dalam setiap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini diambil menyusul hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menempatkan manajemen ASN sebagai salah satu dari 8 area paling rawan korupsi. Bupati menegaskan bahwa pola lama yang bersifat transaksional atau jual-beli jabatan harus dihentikan demi menghasilkan birokrasi yang kompeten dan membangun Sampang. Selain penataan jabatan, Pemkab Sampang juga memperkuat peran aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Dan independensi APIP ini dijaga ketat agar mampu melakukan pengawasan tanpa intervensi, terutama dalam mengawasi netralitas dan profesionalisme pegawai. Masih dari Sampang, Bupati Sampang tekankan efisiensi pengelolaan dana BOS. Dan Bupati Sampang Slamet Junaedi telah melantik 49 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Dalam momentum tersebut, Bupati memberikan atensi khusus terkait manajemen keuangan di satuan pendidikan, terutama dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Di tengah dinamika penyesuaian kemampuan keuangan daerah, Bupati menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana BOS harus dikelola dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ia mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar tidak terjebak pada rutinitas administratif semata, melainkan memastikan dana tersebut tepat sasaran. Dan menurutnya, efektivitas pengelolaan dana merupakan cerminan dari tanggung jawab seorang pemimpin di sekolah. Kepala sekolah diminta untuk mampu memprioritaskan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan mutu pendidikan, sehingga keterbatasan keuangan daerah tidak menjadi penghambat dalam mencetak generasi berkualitas di Sampang. Demikian informasi di Sampang, Ririn. Kita kembali ke Sumenep.
6: Baik, terima kasih Ratna. Kita lanjut mendengar untuk perjalanan Madura hari ini. Sebelum saya hadirkan informasi dari Sumenep kembali, nikmati dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Madura hari ini, hari ini. Pendengar petani tembakau di Kabupaten Sumenep berharap pemerintah meningkatkan pendampingan kepada petani sekaligus mengawal proses tata niaga tembakau menjelang musim panen tahun ini. Petani tembakau asal Kecamatan Gulu-Gulu, Rubaki mengatakan, dukungan pemerintah tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk bantuan sarana produksi, tetapi juga pengawasan terhadap proses pembelian tembakau oleh pabrikan. Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak dan tidak dirugikan saat musim panen berlangsung. Rubaki menjelaskan, selama ini bantuan untuk petani tembakau memang tersedia, baik berupa bibit maupun program lainnya. Namun ia berharap penyalurannya dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh petani yang aktif menanam. Selain itu, ia menilai bantuan pupuk berkualitas dan pendampingan teknis budidaya dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan mutu tembakau Sumenep di tengah tantangan perubahan cuaca. Ia juga berharap pabrikan maupun gudang pembelian tembakau dapat segera membuka aktivitas pembelian saat musim panen tiba. Dengan demikian, hasil panen petani dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan yang layak bagi masyarakat. Masih dari Sumenep, pendengar, saya lanjut dengan informasi yang lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pemkab Sumenep menyalurkan hibah kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa kurang mampu, serta penyandang disabilitas. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Kepala Dinsos P3A Sumenep, Abdi Rahman Riyadi, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah sekaligus bagian dari implementasi komitmen Bupati Sumenep melalui tagline Bismillah Melayani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, pendidikan, hingga pemenuhan hak kelompok rentan. Menurutnya, penyaluran bantuan kali ini memiliki makna khusus karena dilakukan pada bulan Bung Karno. Hibah yang disalurkan berupa uang dan diberikan kepada 116 lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian beasiswa kepada 126 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Masih ada beberapa informasi nanti dari Pamekasan mendengar untuk hadir juga di Madura hari ini. Kembali ke Ratna di Sampang.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Waka kurikulum SRT 51 Bangkalan cetak harapan baru pendidikan anak istimewa. Prista Aziza Rahmi, Waka kurikulum SRT 51 Bangkalan menghadapi tantangan mendidik siswa beragam latar, namun menemukan harapan lewat semangat anak-anak yang ingin tumbuh setara dengan teman-temannya. Sosok Prista Aziza Rahmi, guru asal Kabupaten Lumajang, kini menjadi bagian penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 51 Bangkalan. Ia bergabung sejak 30 September 2025, bertepatan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan dipercaya sebagai wakil kepala kurikulum. Sejak awal, tantangan besar langsung dihadapi. Menurutnya, banyak siswa yang belum mengenal huruf, putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, hingga perilaku yang harus dibentuk dari nol. Salah satunya disiplin mengikuti jadwal asrama dan sekolah. Prista menambahkan jumlah siswa di SRT 51 kini mencapai 82 orang untuk jenjang SMP, 42 dan 40 siswa untuk jenjang SD. Namun keterbatasan ruang membuat guru SD harus mengajar kelas rangkap dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. Meski penuh tantangan, menurut Prista ada momen yang tidak pernah terlupakan saat menjaga ujian di mana seorang siswa SMP yang belum bisa membaca menyatakan keinginannya belajar langsung dengannya. Dan siswa tersebut mempunyai motivasi tinggi agar bisa setara dengan teman-temannya yang lain. Masih dari Bangkalan, di mana Presiden RI Prabowo Subianto menutup Monas Konbes PBNU di kampus Isya Bangkalan dengan menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara, menertibkan aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan tambang, serta menekankan pentingnya pemerintahan bersih dan korupsi. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil atau Insya, Kabupaten Bangkalan. Yang mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden juga menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Dan pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi selama 7 tahun terakhir. Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, dan namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hacara Perisah, Rade RKH Muhammad Nasih Askal, pendiri sekaligus panitia lokal kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden yang menilai perhatian Prabowo terhadap NU dan tuan rumah Bangkalan sangat luar biasa. Secara khusus, Ranasih menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus Insya ini menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus lagi. Dan itu tadi Ririn, dan masih ada dua informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.

0: Madura hari ini, hari ini. Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar, saya bergeser ke kabar Pamekasan ya. Kali ini soal ratusan sekolah yang tanpa kepala definitif. Iya, kekosongan kepala sekolah definitif di Kabupaten Pamekasan, mendengar, ini masih cukup tinggi. Tercatat sebanyak 121 lembaga pendidikan belum memiliki kepsek definitif, terdiri atas 117 sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Pamekasan Holilur Rahman menilai jabatan PLT di lembaga pendidikan tidak boleh berlangsung terlalu lama, sebab berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah, baik pengambilan kebijakan maupun peningkatan kualitas layanan. Mantan anggota DPR RI itu menargetkan pengisian ratusan jabatan kepala sekolah yang saat ini masih dijabat PLT dapat rampung paling lambat Juli mendatang. Deadline tersebut, pendengar, diberikan agar proses pengelolaan dan pengambilan kebijakan di sekolah dapat berjalan lebih optimal. Namun, Bupati Holilur Rahman tetap memberikan toleransi apabila terdapat kendala yang berkaitan dengan ketentuan dan regulasi. Menurutnya, pengisian jabatan akan disesuaikan dengan ketersediaan calon yang memenuhi syarat. Saya masih punya kabar dari Pamekasan lainnya, mendengar, namun kembali ke Ratna di Sampang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, Green, terima kasih. Ya, dua informasi di Madura hari ini. Dan kelangkaan BBM picu keterlambatan pengangkutan sampah di Kota Sampang. Penumpukan sampah di sejumlah tempat di wilayah perkotaan Sampang dikeluhkan warga dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan kondisi ini dipicu oleh kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar yang menghambat mobilitas armada pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau di Laperkim Kabupaten Sampang. Kepala Bidang atau Kabid Kebersihan dan Persampahan di Laperkim Kabupaten Sampang, Aulia Arif, membenarkan adanya kendala operasional di lapangan. Menurutnya, antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ini menjadi faktor utama yang memangkas kecepatan ritme pengangkutan sampah. Meski terjadi keterlambatan operasional akibat kendala teknis pengisian bahan bakar, Arif menegaskan bahwa pihak DLH Perkim komitmen untuk tetap menyelesaikan pengangkutan sampah setiap harinya. Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa penumpukan yang terlihat di beberapa sudut kota murni disebabkan oleh faktor keterlambatan angkut, bukan karena adanya lonjakan volume sampah dari masyarakat. Berdasarkan data DLH Perkim, sejauh ini tidak ada kenaikan volume timbunan sampah yang signifikan di Kabupaten Sampang. Kecuali jika nantinya terdapat penambahan titik pusat pembelanjaan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Dan informasi terakhir, di mana Dispenduk Capil Sampang dalam kepemilikan dokumen warga. Dokumen pendidik kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

0: ODGJ. Sebagian dari mereka belum mengurus dokumen kependudukan karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dispenduk Capil Sampang terus mengoptimalkan program jemput bola dengan mendatangi langsung warga yang butuhkan pelayanan khusus. Melalui upaya ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga lebih mudah mengakses berbagai layanan publik dan program pemerintah. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini di edisi 24 Juni 2026. Kita kembali ke Ririn Sumenep.
1: Baik, terima kasih Ratna, informasi-informasi dari wilayah Sampang dan Bangkalan telah tersaji dari RRI Sampang ya. Dan saya masih lanjut mendengar dengan informasi lainnya, namun kita nikmati kembali satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

Baik, mendengar informasi terakhir, kabar dari Pamekasan ya, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Pamekasan, pendengar, ini mendapat sorotan dari DPRD setempat, sebab masih banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi tanpa dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi SLF. Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan, Ahmad Fauzi, mewacanakan pemanggilan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Pamekasan untuk meminta penjelasan. Dia menilai kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab menyangkut aspek legalitas bangunan dan keselamatan kegiatan pelayanan publik. Fauzi menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional tidak boleh mengabaikan regulasi yang ada. Apalagi PBG dan SLF merupakan syarat dasar yang berkaitan dengan layanan, kelayakan, serta keamanan bangunan. Hal itu secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019. Fauzi mendorong SPPG yang beroperasi tanpa izin bangunan seharusnya dihentikan hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Baik, mendengar keseluruhan informasi lewat Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dan juga Ratna dari RRI Sampang mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
2: Sumeneb siang ini.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, laga Piala Dunia 2026 Grup 1 dan Grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 semakin menarik. Empat tim berhasil meraih kemenangan yang menjaga asa ke babak fase gugur Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina tampil mengesankan dengan kualitas permainan yang memukau. Tim Tango menundukkan Austria dengan skor 2-0 dan Lionel Messi menyumbangkan brace yang memastikan timnya lolos ke 32 besar dengan raihan 6 poin dari grup C. Pada pertandingan lain, Aljazair berhasil membalikkan situasi dalam laga sengit untuk mengalahkan Jordania 2-1. Sempat tertinggal melalui gol Nizar Al-Rashdan pada babak pertama, Aljazair membalas lewat gol Nadir, Ben Boli, dan Amin Gondli sehingga mengamankan 3 poin penting dalam persaingan grup J. Kekalahan tersebut membuat Jordania tersingkir dari perburuan tiket ke babak berikutnya. Meski demikian, masih ada satu pertandingan lagi melawan Argentina pada tanggal 28 Juni mendatang. Manajemen Madura United terus bergerak untuk menyusun kekuatan tim musim depan yang mendapat apresiasi dari supporter agar mampu tampil lebih kompetitif dan bersaing di papan atas musim mendatang. Berikut laporan Tago Anovandrian.
2: Madura United terus berbenah menghadapi musim mendatang dengan menyusun kekuatan tim. Perombakan pemain yang sudah dilakukan di jeda kompetisi menjadi salah satu upaya untuk menyusun kebutuhan tim musim mendatang. Rekrutan pertama musim ini yakni memulangkan penjaga gawang Angga Saputro untuk kembali memperkuat Madura United musim mendatang. Sedangkan beberapa pemain lokal musim lalu juga dipertahankan guna kembali memperkuat Laskar Sapekerab. Supporter Madura United Sauki Hanan mengatakan, upaya perubahan yang dilakukan oleh manajemen patut diapresiasi agar tim kebanggaan Pulau Madura bisa bersaing di papan atas. Menurutnya, pemilihan pemain yang dilakukan jajaran pelatih dan manajemen saat ini masih ditunggu oleh para pendukung guna mengetahui kekuatan Madura United musim mendatang.
3: Menurut saya manajemen ingin lebih serius untuk menatap kompetisi musim mendatang. Salah satu keseriusan manajemen ya, mengganti pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain dengan pemain-pemain yang katakanlah mampu berkontribusi untuk tim di musim mendatang.
2: Jorge Mendonca dipertahankan oleh Madura United untuk kembali bersama di musim mendatang yang beroperasi di lini pertahanan Laskar Sapekerab. Permainan Mendonca yang cukup konsisten musim lalu menjadi perhatian bagi manajemen untuk kembali memperkuat Madura United. Kembali bergabungnya Mendonca musim mendatang membuat pertahanan Madura United makin kokoh. Supporter juga tengah menunggu nama pemain baru yang akan direkrut Madura United musim mendatang pada jeda kompetisi kali ini.
1: Manajemen PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, memastikan tetap mempertahankan bek asing George Medonga untuk musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil karena pemain berusia 30 tahun itu dinilai memiliki kontribusi besar bagi kekuatan lini pertahanan Madura United. Direktur utama PT PBMB Anissa Zafarina mengungkapkan bahwa Medonga merupakan sosok pemain yang loyal dan memiliki komitmen tinggi terhadap tim. Menurutnya, kualitas yang dimiliki sang pemain membuat manajemen tidak ragu untuk kembali mempercayainya sebagai bagian penting dari skuad Laskar Sapekerab. Anissa mengungkapkan Medonga mampu menjawab tantangan dari manajemen dan memberikan rasa aman bagi pertahanan Madura United. Selain itu, pemain tersebut juga dikenal kuat dalam mengantisipasi bola-bola atas dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Timnas Voli Putra Indonesia membuka peluang lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Thailand 3-2 dalam lanjutan grup B di India. Laga dimainkan di Ahmedabad Fair Safarkar Sport Complex India. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia di turnamen. Skuad asuhan Thoiran Riddell berhasil menundukkan Thailand melalui pertarungan sengit 5 set. Indonesia mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Nibran, dan Boy Arnes Arabi hampir sepanjang pertandingan. Asisten pelatih Nur Widianto mengakui Thailand diuntungkan secara fisik karena Indonesia baru main 5 set melawan Qatar sehari sebelumnya. Indonesia sempat kesulitan di set pertama karena middle blocker belum berjalan maksimal, sehingga di set kedua melakukan rotasi dengan menukar Gumilar dan Hendra. Dengan dua kemenangan beruntun atas Qatar dan Thailand, peluang Indonesia ke semifinal semakin terbuka. Laga melawan Oman pada Jumat 26 Juni 2026 akan menjadi penentu langkah Farhan Halim dan kawan-kawan. Pendengar dan pemirsa, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forky Sumenap, memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
4: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenap resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenap ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenap Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenap. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenap dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
5: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Sumenap Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
6: Sangat optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenap. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
4: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Harias, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenap. Saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi. Bersama, kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking berat.

0: Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar Pro 1 RRI Sumenep, kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang dan langsung saja kita simak berikut ini.
1: Apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan
1: karena
3: menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan. Betul. Right?
3: Ya.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa, Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran, saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, yeah, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, mm, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, mm-hmm, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, okay, gitu kan. Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya, apa namanya? Pasti ada aja gitu ya, tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya, betul, untuk wilayah-wilayah tertentu, mm-hmm, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan, okay, lintas kementerian ini, mm-hmm, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, yeah, dari yeah, situlah yeah, perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Iya, iya, gitu, iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu? Atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai, mm-hmm, gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, okay, khususnya pemerintah pusat, karena mm-hmm, biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, yeah, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan, betul, gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Yeah. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa, mm-hmm, gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, mm-hmm, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya, betul, itu juga bisa bisa mengikuti tren, iya, yang selama, iya, ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah boleh cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Mm. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin, yeah, satu perjanjian perdagangan internasional ya. Yeah, yeah. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif, yeah, gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
3: okay,
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time.
3: Okay.
1: Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars.
3: Yes.
1: Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian,
3: gas gitu ya.
1: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal.
1: Dan bisa diekspor nanti. Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama

0: dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya?
0: Exactly, jadi itu yang kita harapkan dan kita juga kerjasama dengan, kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali ya. Betul, betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu

0: ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Yeah. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
1: Oke.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan nah, saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali, dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa, harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Stand by. On the record.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan Ustazah Syofwatun Nida Syatiri menginformasikan program dana hibah di Baiti. Dana hibah itu diklaim diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta untuk mendaftar melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui akun Instagram Ustazah Syofwatun Nida Syatiri @Syofwatun_Nida_Syatiri tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana hibah Al-Baiti. Saat dicek melalui Google Search, diketahui bahwa program dana hibah Al-Baiti merupakan penipuan. Narasi pemberian dana hibah merupakan modus umum yang digunakan dalam penipuan. Jangan menuruti apapun permintaan dalam unggahan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep siang ini. Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menemani Anda. Kita hadir lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811-334-5101. Kita sudah jam 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, masih lanjut hingga jelang azan asyar nanti. Langsung saja saya terima dulu untuk yang baru bergabung. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Halo
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan Arindi, Mbak Ririn.
0: Sehat Mbak Arindi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ririn.
0: Senang sekali nih bisa dengar suaranya.
1: Iya, kabarnya Mbak Ririn gimana?
0: Saya juga sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya. Lagu ada apa, Mbak Ririn?
0: Kita punya Hamdan ATT, Prasasti Cinta, Rara Lida dengan Relakan Aku, Syahiba Saufa dengan Stay You. Mau yang mana?
1: Yang dari Rara Lida aja.
0: Boleh.
1: Dalamnya Mbak Ririn.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Anwar Putra Setia, Pak Dewa juga, ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, Faruk Karisma, ada Umar Faruk, Riki Anggara, ada Rian, juga ada Sahdan Sukron, Mbak Wanda, ada Pak Dewa sudah ya, ada Pak Suni juga, ada Mbak Irma, Mbak Iin, ada kesemuanya aja, tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Mas Deki, kalau bisa ku tunggu gabungannya.
0: Asik.
1: Iya, buat Mbak Ririnya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya, yuk. Yep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih penelpon pertama ya Mbak Arindi. Thank you. Lanjut lagi perjalanannya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, yeah. Mbak Evi Sulis di Lenteng.
3: Iya. Yeah. Kok tahu kalau Evi Sulis?
0: Ya, lengkap deh. Kalau telepon WA gitu.
3: Oh gitu ya?
0: Sehat hari ini, Mbak Evi?
3: Alhamdulillah, sehat di sini. Sekarang lagi panas.
0: Oh ya?
3: Iya. Sekarang di sini musim asam.
0: Ngalotor acemah.
3: Iya, kalau asam itu di sini harganya yang kering itu 7.000 katanya. Terus yang nggak kering berapa ya? 6.000.
0: Oh, jadi Mbak Evi ini juragan acem gitu ya?
3: Asam ada juga, beli tanah capi ada juga.
0: Ush, mantap, ibu juragan.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Mau pesan lagu?
0: Boleh.
3: 5 menit lagi.
0: Kita masih lama. Dinyanyikan.
3: Ya enggak apa-apa. Ada enggak?
0: Ada.
3: Ya ya ya. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Makasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus juga ada Mama Susana. Terus juga ada Parit, ada Basuni.
0: Ya.
3: Ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Jackie, ada Irma, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
3: Oke, spesialnya buat yang ada di Batang-Batang. Makasih atas waktunya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Evi Sulis di Lenteng, kompak juga untuk semua keluarga di sana. Yang batang-batang di Senggol, masuk juga yuk, biar Rirumnya bisa dengar siapakah di sana. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Yang dipanggil sama dengerin yang cantik.
0: Yang nelpon juga Bunda sayang Yuni Handayani.
2: Sayang juga. Mama enggak ketemu ya Mbak Anu.
0: Iya.
2: Mbak siapa dengerin ya?
0: Iya, ini saya juga
2: kapan
0: baru.
2: Kapan bisa ketemu lagi sama teman-teman kayak dulu ya?
0: Iya, enggak adain lagi lah, Bun.
2: Kenapa?
0: Adakan lagi kumpulan nah.
2: Iya. Loh kalau saya kan cuma sebagai anggota, apa katanya Pak Ketua?
0: Gitu, siap-siap
2: kalau,
0: Ketua.
2: Kalau saya ya saja, tapi katanya kalau nggak anu, nggak ngasih kabar kan gimana Mbak Anu, Neririn.
0: Betul, yap.
2: Ya tunggu, mungkin entah berapa bulan lagi, satu tahun lagi ya nggak tahu lah gitu. Biar mudah-mudahan ada ke belakangnya gitu aja.
0: Oke.
2: Ke depannya maksudnya. Ya, sama rukas lagu.
0: Apa nih Bunda?
2: Dua kursi saja.
0: Apa cara?
2: Bisa tambah-tambah dua saja. Enggak, kalau di ruang tamu ini banyak di kursinya, di depan juga banyak. Tapi kalau di ruang pribadi saya cukup dua saja.
0: Ish, mantap. Apa caran?
2: Jadi dengerin kok ngalah-ngalah isi ngenom,
0: oh,
2: right?
0: Iya, betul. Gak apa-apa, semakin tua semakin romantis ya.
2: Ya, ini cuman apa ya, biar tambah heboh saja di udara. Ya, saya akan dengerin ya.
0: Terus siapa?
2: Ya, tentunya buat dengerin yang cantik dan ayu. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan semoga juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati dengerin.
0: Iya.
2: Ya, barusan ada Arimbi ya, sama juga Asmara di Cianggara, terus ada juga Abah Suni, Suci juga, terus ada juga Rian yang di Serenggi, ditunggu juga ini kalau monitor, ada juga Putra Setia, terus ada Cempaka, Pomboang, Dewa Surayin juga, terus ada Ibu Fathor dan Mama Intan ya. Siapa lagi ya? Oh, ada Pak Halim nih dengerin sama Bang Wawan ya. Bang Jeffy juga. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Oh, ada Mama Susana misalnya sekolahnya. Aduh.
0: Okay.
2: Mama Susana nih misalnya sekolahnya.
0: Iya.
2: Ya, ditunggu gabungannya Mbak ini Mbak. Yuk, Mbak. Makasih dengerin ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda terima kasih ya. Semua yang sudah gabung juga baru dua, karena kita tadi ada siaran antara. Lanjut lagi, yuk saya terima 662317 ataupun di 665396. Boleh juga di 0811334501. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah di sana?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
4: Dari Mandalaru Baru.
0: Ih, semangat Abah. Sehat ya?
4: Lama enggak jumpa sama Sampian gitu. Kalau kabari di Mandalaru Baru lagi mendung-mendung jangan gitu. Kabar balik gimana kabarnya?
0: Ririnnya sehat, alhamdulillah. Ini bisa baru muncul di Pro Dangdut, asik sekali. Saya senang. Di sini juga mendung.
4: Iya, biasanya pagi gitu. Udah 3 hari berturut-turut Mbak Purnomo gitu. Kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap dililingkan oleh Rabbi gitu.
0: Amin.
4: Soal lagu ikutan aja, yang penting bisa masuk gitu.
0: Siap.
4: Ya, salamnya ya.
0: Untuk siapa?
4: Yang perdana buat Sampian, selamat bertugas.
0: Terima kasih ya, Pak.
4: Barusan ada Mama Yuni, Mama Fathor, ada Mama Susana gitu. Ada Kanjeng Roso, ada Reki, ada Jeki bersama Winda. Ada Pak Ketua, ditunggu gabungannya Bang Hindra bersama Panji Ketawang di Ganding. Dan juga ada Suci, ada Irma, ada Cempaka, Kaisa Jenar, Kaisa Ferdan, ke semuanya aja tanpa terkecuali. Ada IP di Lentang Lupa gitu, sebagiannya buat Ustaz Mostar di Elak Daya, ditunggu gabungannya. Buat Neng siapa?
0: Aduh,
4: Neng Ririnnya.
0: Oh iya.
4: Motor sekali langsung. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, Abah. Aduh, sampai lupa ya siapa penyiarnya gitu. Baik, kita masih lanjut mendengar untuk terima lagi yang ingin bergabung ya. Tapi nikmati dulu nih, Relakan Aku dari Rara Lidah.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website ePBB.sumenepkab.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Lanjut perjalanan Pro Dangdut hari ini, mendengar kembali saya ajak Anda untuk bergabung ya, 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Kecil sekali suaranya, dari siapakah di sana? Halo.
3: Ya halo Mbak Ririn.
2: Dari?
3: Sinyal di sini, Mbak Ririn.
2: Oh.
3: Dengan Faruk Karisma.
2: Kabar baik, Mas Faruk?
3: Alhamdulillah, baik, sehat. Dan juga sudah nerima bantuan lagi, sehat.
2: Bantuan apa ya?
3: Iya, ini bantuan beras 20 kilo.
2: Iya. Udah dapat ya, udah dibagikan. Siap.
3: Minyak juga 4 kilo. Minyak goreng.
2: Cukup sebulan. Alhamdulillah.
3: Setahun cukup, Mbak Ririn, kalau ya, Bos. cuma dilihat
2: iya,
3: terus.
2: Iya, seumur hidup ya.
3: Iya.
2: Ya sudah, lanjut.
3: Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
2: Kita punya Syahiba Saufa dengan Stay Chu. Tadi sempat ada yang request Ine Cynthia sama Rita Sugiarto.
3: Yang Ina?
2: 5 menit lagi.
3: Oh, itu Evi yang request. Yang Rita?
2: Rita, 2 kursi.
3: Oh, ya itu aja 2 kursi.
2: Siap.
3: Untuk... ya, untuk akulah sama Mbak Ririn. 2 kursi.
2: Asik.
3: Iya. Salamnya ya.
2: Untuk siapa?
3: Salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
2: Amin.
3: Juga tadi ada Arindi, ada Evi, Abah Suni, juga ada Irmo, ada Cempaka, ada Mbak Suci, dan juga ada Bu Fathor, Mama Susani, Susana, juga ada Pak Ketua, ada Riki Anggara. Ada semuanya, Mbak Farid Adelia juga.
2: Ya.
3: Sahdan di Sampang, ketunggu gabungannya. Makasih waktunya, Mbak.
2: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut. Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dengan?
4: Dengan Ica di Lenteng.
2: Kabar baik, Mbak Ica?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak Ririn.
2: Aduh, ngapain seharian nih, Mbak Ica?
4: Iya.
2: Seharian ngapain?
4: Iya, aktivitas di rumah saja lah.
2: Siap. Sambil dengerin Pro Dangdut kalau saat ini ya.
4: Kalau Pro Dangdut nggak pernah ketinggalan, nggak pernah absen.
2: Mantap, Bos.
4: Selalu menjadi teman yang setia.
2: Asik, alhamdulillah. Baik. Mau request lagu, kita punya Stay Chu.
4: Lagunya saya dukung yang 5 menit lagi.
2: Boleh.
4: Ikut Evi.
2: Ya.
4: Ya, salamnya ya buat Mbak Lirinnya, selamat bertugas. Barusan ada Faruk Karisma, tadi juga ada Evi. Juga ada Arindi bersama Jackie, Adelia, Farid, Sahdan juga ada Anwar Putrasya. Ke semuanya salamnya kompak persahabatan di udara sampai dari situ.
2: Iya.
4: Iya, lagunya tak tunggu, Bapak Ririnnya, makasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Mbak Ica ya, kompak selalu juga untuk teman-teman di sana. Berikutnya, halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Ingan Susanta, Kancik Lempok.
2: Abo-obo, nama bagus-bagus, ayo kau buka Santa.
5: Iya, minta iyo, bebari, minta kau pusen, wah.
2: Oh gitu ya?
5: Iya.
2: Baik.
5: Mulai tadi, bari, kita-kita tombol sampai nyilo, belum pulang, bari, Rit.
2: Akhirnya masuk juga kan?
1: Akhirnya masuk juga walaupun cuma belakangan enggak apa-apa.
2: Masih panjang ini lama masih.
1: Yang penting bisa ngobati kerong gua ke Mbak Ririn.
2: Betul.
1: Kerong enggak kerong kan, Pak. Kabarnya gimana Mbak Ririn?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Susana juga ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Musim haji Mbak Susana, tak asa jere, tak asa jere.
1: Kemana?
2: Ya kasih acian.
1: Oh, suami saya ke Gili Yang Mbak Ririn.
2: Oh.
1: Cucunya itu, cucu ponaannya itu kan dari haji itu Mbak Ririn.
2: Kok gak ikut?
1: Kemarin-kemarin itu udah sempat karena ada kesibukan sendiri di rumah.
2: Oke.
1: Okay. Lagunya dukung yang dua kursi aja ya.
2: Boleh.
1: Saya ingin bertambah.
2: Siap.
1: Takut selak.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke. Lagunya buat sampean aja lah, Mbak Ririn.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Soalnya Susan tak lagi kosongan.
2: Oh,
1: Narima tajin mulai tadi.
2: Aduh.
1: Oh.
2: Moros, mumpah sampai telo kale.
1: Iya, enggak usah masak lah, Mbak Ririn. Bocor apa? Nah, tajin dapat kan.
2: Tajin sora.
1: Iya. Ya, salamnya ya, Mbak Ririn. Ya, kasihan yang di belakang. Masih ada waktu. Salam yang pertama tentunya buat sampean. Selaku sang pandu siar, selamat siang jelang sore. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan sama-sama sehat, Mbak Ririn.
2: Amin.
1: Harusan ada Ica ya. Salam kenal dari Susan Tak Kanjing Lempok. Tadi ada Tuni Abang, ada Pak Diwa Suraing, ada Evi, ada Irma, ada Syahden, ada Ngarok, ada Suci, ada Bunda Yuni, Bu Fatfor, Mama Intan, Abah Halim, Jeki Arimbi. Ya, pokoknya ke semuanya aja yang gak tersenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Oke.
1: Okay. Buat sampean, terimalah lagu itu, Baririn.
2: Siap.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Dan mendengar kebersamaan kita lewat Pro Dangdut hari ini tuntas sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Pastinya Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang masih belum berada kesempatan. Jangan khawatir ya, kita jumpa lagi besok. Karena sesaat lagi pukul 14:50 waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Sekaligus saya Ririn Rizki nanti yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa'in zita fa'u khairun laka. Tapi kalau kamu tambah salawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, kultuhu an-nisu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk bersalawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyikta, terserah kamu. Fa'in zita fa'u khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu, maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan, dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Suara Nusantara. Segita Ayu menangani Anda di Sumenep sore ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, apa kabar Anda? Semoga diberikan kebaikan, kesehatan, dan semangat selalu mendengarkan RRI ya, melalui RRI digital juga. Nah, saya akan bahas mengenai potensi pengembangan pesisir di Sumenep. Nah, kalau bicara pesisir ini,

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini kita bersama di program Indonesia Cerdas edisi hari Rabu lembar ke-24 di bulan Juni 2026. Saya Rini Wahyudi dan juga ada gatekeeper Siti Hajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Kali ini juga siaran kita juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jadi jangan lupa like, share, dan juga komen di Instagram kita pada sore hari ini. Dan pendengar, topik kita pada sore hari ini adalah persiapan suplai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Bangkalan. Dan saat ini sudah hadir by Zoom narasumber kita yang sudah tidak asing lagi begitu dari Bangkalan, yaitu PLT Kadis Pertanian Perikanan dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Bapak Dr. CHK Karyadinata SPTME. Yang saat ini sudah hadir by Zoom, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak CHK.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Pak Bulunya. Kadis, ya, apa kabar sore hari ini? Sampang cerah, bagaimana Bangkalan nih Pak?
2: Alhamdulillah baik. Kemarin hujan deras ya Bangkalan. Yeah. Jadi Bangkalan ini kan yang di bagian kota ya dan sekitar itu memang mirip kota hujan. Yeah. Bogor lah kira-kira. Gitu, ya. Yang dan, lain tidak hujan, di Bangkalan tetap hujan gitu.
1: Oke, jadi sama hampir mirip dengan Bogor lah. Ada juga Salak ya, Salak Bogor, Salak Bangkalan begitu ya Pak Kadis ya.
2: Betul. Oke. Okay. Kalau tembakau nggak terlalu bisa di Bangkalan, harapan ini karena curah hujannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.
1: Iya, betul. Oke, okay, baik. Pak Kadis, topik kita adalah persiapan suplai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Bangkalan. Jadi seperti kita ketahui, pendengar, bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah lembaga ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat yang didirikan di tingkat desa atau juga kelurahan sebagai program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jadi lembaga ini dibentuk untuk memperkuat kemandirian ekonomi dari akar rumput melalui prinsip gotong royong dan juga kekeluargaan. Nah, pada sore hari ini kita akan menyoroti seperti apa kesiapan potensi kemudian serta juga tantangan dari sektor pertanian lokal selaku pilar utama penyedia pasokan. Nah, kita akan berbincang-bincang langsung nih dengan ahlinya begitu ya Pak Kadis ya. Pak, seperti apa ini Pak? Pemetaan begitu Pak, pemetaan komoditas pertanian unggulan di Bangkalan yang barangkali paling siap begitu untuk menyuplai kebutuhan KDKMP saat ini begitu Pak Kadis.
2: Jadi begini ya, jadi KDKMP ini sebenarnya bisa dilihat dari dua aspek ya. Jadi yang pertama sebagai penyedia input bagi petani ya, sehingga nanti ada keunggulan komparatif bahwa yeah, petani tidak perlu harus jauh-jauh dalam penyediaan input mereka, baik itu petani, peternak ataupun apa namanya petambak, pembudidaya nelayan ya, pembudidaya ikan. Jadi konsep yang pertama adalah penyedia input, nah, sehingga apa namanya tidak perlu jauh kemudian harga bersaing. Kemudian yang kedua sebagai etalase output yang mereka hasilkan. Jadi dua ini yang sebenarnya harus bisa ditangkap oleh masing-masing KDMP. Kenapa? Kalau kita melihat bahwa di desa tetap kebutuhan petani itu mulai dari pupuk, obat-obatan, kemudian peralatan ya, pembudidaya ikan juga butuh pakan, peternak juga butuh pakan ya, butuh obat-obatan. Nah, ini harus bisa disiapkan secara secara masif ya untuk kebutuhannya, sehingga syukur-syukur KDKMP juga sebagai konsultannya petani gitu. Jadi bisa di-upgrade sebagai penyuluh pertanian swastanya di masing-masing desa, sehingga pembimbingan itu bisa lebih dekat kepada masyarakat. Itu konsep yang pertama yang harus diambil. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana KDKMP ini bisa dijadikan output, apa namanya, etalase output dari petani yang dihasilkan. Makanya Kalau berbicara dengan produk pertanian yang sifatnya di produk segar, itu izin edarnya tetap di Dinas Pertanian.
1: Oh, jadi gitu. Oke.
2: Okay. PSAT ya, produk segar asal tanaman. Kalau yang hewan itu di PSAH ya, di Dinas Peternakan. Kalau di bidang pertanian. Nah, mana ini yang bisa kita ini ya, yang bisa kita etalasekan ya, suku-suku nanti bisa menghasilkan produk olahan yang terdaftar terus terkemas dengan baik, sehingga etalase itu bisa menjadi ini upayanya. Memang kalau menjadi penyedia input, jelas pas yang mau beli petani jelas, tapi kita berbicara output ini kan kadang-kadang siapa yang membeli gitu. Nah, minimalnya adalah yang pertama beras ya, beras nih. Beras kan tidak terlalu terlalu susah lah. Kalau dia beras medium, sebenarnya izinnya di kami ya, tidak perlu ke tingkat provinsi dan nama gitu. Itu kita sudah punya 12 merek lokal yang sudah siap edar ya, sudah dikemas, sudah ada. Nah, itu yang bisa harus muncul di masing-masing etalase. Karena nanti di desa itu tidak memiliki beras lokal yang bermerek, ya bisa bermitra dengan penggilingan terdekat untuk bisa memasarkan stok ininya. Jadi selain memang KDMP sendiri punya role bisnis yang mereka tentukan. Sehingga saya menawarkan obat semprotnya hama,
1: jadi yang berbau pertanian begitulah Pak Kadis ya.
2: Hamanya sudah ada di tingkat yang paling dekat dengan petani.
1: Kalau untuk kapasitas produksi realnya begitu Pak Kadis, ini untuk sektor tanaman pangan atau hortikultura kita yang barangkali untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan berapa ini?
2: Gini ya. Ketika berbicara, kalau kemudian harus berbicara produk segar yang tidak olahan, jadi agak KDKP ini kan berarti harus punya sebagai buffer stok di masing-masing ini. Artinya apa? KDMP etalasenya nanti kalau dia harus butuh dengan cepat, bekerja sama dengan pihak lain. Jadi sebagai perantara pengepul begitu ya. Jadi pengepul dari produk dasarnya baru di sebarkan ke yang lain gitu. Jadi, tapi kalau harus dijual di dalam etalasenya masing-masing, khawatir nanti kapasitas ambilnya di masing-masing KDMP tidak banyak begitu. Bicara beras, bicara jagung. Kalau bicara jagung kan nggak bisa kemudian jual KDMP ini jual jagung gitu. Enggak, tapi tetap KDMP penyedia bisa dia modal, bisa petani-petani yang ada di dalam lingkup desanya itu termonitor, baru diambil serap oleh KDMP. KDMP bisa salurkan dengan pengepul jagung atau langsung bisa ke peternak-peternak yang butuh dengan jagung. Begitu juga dengan cabai, begitu dengan lele, juga bisa memaparkan dari segitu. Tapi kalau kemudian KDMP memasarkan sendiri dengan produk-produk segar tadi, saya pikir nggak bisa, perputarannya tidak akan cukup untuk bisa ini. Tapi harus menjadi penyedia buffer stock ya, buffer stock yang punya keunggulan cukup modal, punya keunggulan jaringan pemasaran selanjutnya yang lebih baik.
1: Begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa semacam kelembagaan petani dan rantai pasok atau supply chain-nya itu bagaimana mekanisme pelibatan kelompok tani atau gapoktan begitu. Mereka bisa menjadi pemasok langsung ke KDKMP tanpa jalur tengkulak yang panjang begitu Pak Kadis ya.
2: Itu yang harus dilakukan, yang harus ditransformasikan. Karena apa? Karena kan selama ini KDKMP selalu isunya adalah mengambil toko-toko retail di desa gitu. Kasarannya malah mau menutup Indomaret, mau menutup mau menutup Alfamart. Jika tidak seperti itu.
1: Padahal tidak begitu ya.
2: Enggak begitu juga, makanya harus dimanfaatkan tadi ya, penyedia input petani, kemudian syukur-syukur dia bisa menjadi dengan kecukupan modal tadi bisa menjadi jembatan antara end user dengan petani. Ya, kalau itu jalan luar biasa.
1: Jadi kalau untuk daerah atau kecamatan begitu Pak Kadis yang diplot sebagai sentra produksi utama penopang suplai program ini, daerah mana saja nih barangkali?
2: Sebenarnya kami tetap berharap 18 kecamatan ini harus ada yang apa namanya, ada harus ada yang powerful dalam penyediaan ini, karena semua kan itu paham bahwa 18 kecamatan di Bangkalan ini kalau dibilang sentra pertanian, oke, sentra pertanian, tinggal harus ada yang kuat betul KDMP ini bisa apa, bisa ini. Jadi gini Pak, petani datang nih,
1: ya.
2: Saya butuh ini, saya butuh pupuk. Kalau yang subsidi ada jelas lah, syukur-syukur KDMP mau menjadi penyedia pupuk subsidi. Tapi yang non subsidi, ya, penyakit apa namanya, penyakitnya padi ini adalah keong. Nah, oh, kalau keong tuh ini Pak, kalau keong setelah keong itu nanti begini-begini, ini kan juga perlu gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian tikus, nah, obatnya tikus nih ini, caranya begini-begini lah. Ini kalau di-update seluruh apa namanya, seluruh petugas kita untuk bisa menjadi lebih ini, jadi lebih, masyarakat selama ini kan bingung gitu kan, kalau butuh ini mau kemana? Oh,
1: iya, KDMP betul.
2: Ini yang bisa ditransportasi ke sana itu. Ya.
1: Oke, jadi diharapkan KDKMP ini ya seperti ini begitu Pak, penyuplainya begitu ya?
2: Betul,
1: okay.
2: Betul. Sehingga kebutuhan, kalau kemudian itu kan nggak nutup toko-toko yang ada di masing-masing desa, artinya ada ya yang ke arah sana yang harus disiapkan.
1: Oke, kalau ke sejauh ini Pak, ini sudah berapa persen begitu Pak kesiapannya Pak Kadis?
2: Nah ini apa namanya, saya kan tidak terlalu monitor berapa yang sudah selesai di Bangkalan ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya juga sudah bekerja sama dengan PI ya, PT Tuku Indonesia. Artinya PT Tuku Indonesia ini kan punya toko tani ya. Toko tani itu kalau kemudian digandeng, ya sebenarnya omset apa namanya, omset modalnya itu masih bisa apa namanya, dikerjasamakan lah berapa itemnya. Kalau memang ada 10 juta, maka item-item obat yang bisa diakses untuk dijual di KDMP seperti apa, ini yang apa namanya, perlu digalakkan gitu. Kami sebenarnya sebelum di tahun lalu ya, itu sudah mengumpulkan seluruh asosiasi kepala desa di 18 kecamatan agar bisa mengintensifkan toko tani ini ya, syukur-syukur nanti toko tani bisa ikut di KDKMP gitu. Artinya apa? Resiko gagal panen ya, kalau tanam ini gampang gitu, tapi resiko gagal panen itu bisa diantisipasi sedini mungkin dengan keberadaan ketersediaan input yang cukup, mau pupuk, mau obat ya, mau peralatan yang tersedia terdekat, yaitu menanti KDKMP.
1: Oke, begitu. Jadi diharapkan juga ini juga bisa membantu para petani begitu Pak ya, untuk ketahanan pangan. Jadi seperti apa sih Pak, apakah di standarisasi mutu dan pasca panen begitu, mengingat adanya unsur ketahanan mutu pada KDKMP, dan bagaimana juga Dinas Pertanian sendiri, Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan, ini memastikan bahwa hasil panen petani lokal ini juga memenuhi standar kualitas yang diinginkan begitu Pak Kadis. Saya tadi agak sedikit terputus-putus begitu suara Pak Kadis, apa mungkin sinyal yang kurang oke begitu ya Pak ya?
2: Jadi gini ya, pemirsa RRI ya, kalau kita berbicara beras ya, beras ini di pasaran kan ada beras curah ya.
1: Betul.
2: Kemudian ada beras medium, ada beras premium gitu. Nah, pertanyaannya adalah mau beras premium, medium, kemudian beras apa namanya yang curah,
1: curah.
2: Itu kan bisa kelihatan setelah jadi gabah atau setelah diselip. Setelah diselip kan, ketika dalam gabah kita tidak bisa secara kasat mata membedakan, wah ini bisa ke premium, bisa ke, nggak bisa itu. Artinya apa? Sebenarnya output dari hasil beras kita itu ya, inputnya sama. Tinggal perbedaannya adalah di kualitas penggilingan, kualitas pemrosesannya, sehingga nanti bisa keluarannya adalah keluaran medium atau premium. Memang apa namanya, untuk beras-beras yang mendapatkan perlakuan pemupukan berimbang dan pengobatan yang standar itu, nanti kualitas mudah patahnya inilah. Artinya apa? KDKMP terus potensi ada nggak nih di masing-masing desa ya? Desa A, ini luas sawahnya 70 hektar, umpamanya 70 hektar bisa hasil berapa? Kalau memang kendala di harga, perat ini yang bisa satu, KDKMP ngambil jalan untuk penyerapan, langsung komunikasi bisa dengan bulog, bisa dengan apa namanya, bisa dengan penggilingan, nah, terutama bulog. Nah, bulog kan kemarin di Bangkalan sempat rame nih, beras bulog yang bantuan pangan tuh.
1: Yeah.
2: Sempat rame kan gitu ya. itu kita menjadi momentum dengan Bulog. Bulog komitmen mau nih di periode berikut.
1: Yang kemarin berasnya kurang bagus begitu ya Pak Kadis ya. Oke.
2: Jadi repackingnya, Bulog sudah komunikasi dengan kami, sudah komitmen repackingnya mau dilakukan di Bangkalan. Kemudian penyediaan beras periode berikutnya mau menggunakan beras lokal Bangkalan. Nah, ini kan jadi potensi nih bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing KDMP. Kalaupun KDMP fungsinya tidak bisa memproses beras, tapi bisa menjadi jembatan petani yang kepemilikan lahannya rendah sehingga jumlah yang dihasilkan minim gitu ya, dikoordinasikan agar dalam bentuk volume yang cukup untuk disetor ke Bulog gitu. Misalnya Bulog kan mintanya minimal satu ini, satu truk itu kan di angka 8-9 ton.
1: Oke.
2: Nah, ini kan bisa disiasati oleh KDMP berperan seperti itu.
1: Oke, jadi bisa disuplai lah begitu ya oleh KDKMP begitu ya. Pak Kadis ya. Oke, jadi
2: karena kalau kemudian ide-ide itu nggak segera dieksekusi, nanti KDMP jadinya jualan.
1: Jadi sembako
2: gitu. Kita jadi sembako.
1: Apa bedanya dengan toko-toko lain begitu?
2: Toko-toko
1: begitu
2: ya, lain, Pak. Gitu.
1: Oke, tapi selama ini seperti apa ini Pak? Ini masih yang akan berjalan nanti?
2: Terus kita akan sampaikan, seperti Lele ini ya, Lele.
1: Iya.
2: Lele, maka KDKMP siapkan pakan Lele, siapkan obat-obatannya. Ya, syukur-syukur juga bisa menyiapkan benih Lelenya. Meskipun KDKMP sendiri nggak bisa memproduksi, bisa menggunakan jaringan yang ada, disiapkan benih Lele gitulah. Nanti jualnya gimana? Bisa KDMP ini bisa kerjasama dengan, kalau sekarang kan harus dengan SPTG nih, nah ini bisa menjadi jembatan yang bagus begitu. Itu yang peran harus dikerjakan oleh KDMP.
1: Ya. Ibaratnya itu seperti kalau ini apoteknya lah Pak gitu ya.
2: Betul apoteknya, penyedia sarana prasarananya, ya syukur-syukur sudah. Terus nanti jualnya ke KDMP yang berperan untuk jembatan. Jadi jembatan penyedia input dan jembatan penyedia output di KDMP.
1: Oke. Jadi
2: konsepnya ke sana sebenarnya.
1: Harusnya ke sana begitu. Jadi masyarakat itu nanti tidak bingung begitu Pak. Ketika saya mengalami gagal panen ini, nah saya harus kemana begitu. Jadi bisa berkonsultasi ke apoteknya begitu ya Pak ya. Untuk
2: betul.
1: Harusnya begitu untuk KDKMP. Oke, okay.
2: Ya,
1: tapi
2: syukur-syukur kalau ke KDKMP yang di kampung-kampung nelayan bisa penyediaan jaringnya, penyediaan bengkel-bengkel alat-alat untuk mesin kapalnya, jadi jalan begitu. Tapi masih belum jalan ya, gitu. Tetap kita masih ada harapan.
1: Kapan ini Pak? Kira-kira Pak?
2: Kami kembalikan ke mana ke masing-masing KDMP pas persiapannya. Ini kan masih jadi kan masih baru di penerimaan ya, nanti pasti ada proses-prosesnya. Tapi kalau dari Bangkalan, dari kami, dari Dinas Pertanian siap mendampingi. Kami sudah mempunyai jaringan dengan PT Pupuk Indonesia, kami sudah mempunyai jaringan dengan Bulog, kami sudah punya jaringan dengan penyedia input obat-obatan yang lain yang itu bisa di tangkap oleh KDMP untuk bermitra dengan mereka.
1: Jadi sudah punya jaringan dong Dinas Pertanian ini begitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Oke, tapi tadi usulan itu tetap sudah masuk begitu Pak, agar KDKMP bisa dikatakan lah tadi apotik baik dari pertanian, perikanan begitu dan ketahanan pangan begitu ya.
2: Kalau yang kemarin kami sudah siapkan surat kepada seluruh KDMP untuk bisa memasukkan kode perikanannya 03221 untuk nanti bisa menjadi akses kolam biofrog perikanan. Nah nanti ini ya akan kami siapkan juga surat kepada seluruh PMD untuk pemaksimalannya dengan cara metode seperti itu. Jadi kami siap asin, tapi kembali keputusan ke masing-masing.
1: Betul, KDKMP-nya begitu.
2: Kami siapkan pendampingan, gitu ya.
1: Oke, ada semacam sudah ada kerjasama formal begitu Pak, seperti off-taker atau MOU begitu untuk menjamin kepastian harga yang adil, khususnya ini bagi petani-petani lokal lah begitu, belum ya?
2: Oke, kalau untuk komoditas padi, komoditas jagung sudah jelas harga minimalnya ya. Itu 6.500 untuk gabah, kemudian untuk jagung 5.500 pipil ya. Kemudian untuk yang lain mengikuti harga pasar, tetapi harga pasar yang ada itu kan tidak apa namanya sudah kita hitung kondisi cukup. Seperti lele itu kalau di pasar kan di harga 20 sampai 21 ribu lah, 20 ribu lah per kilonya. Mm-hmm. Itu masih cukup untuk biaya apa namanya biaya produksi. Biaya produksinya 16 ribu itu untuk lele per kilonya.
1: Ya. Okay.
2: Kami juga punya jaringan dengan PT Maxi, dengan dengan yang lain, PT Maxi dengan apa? Dengan BC juga ya. Itu penyedia benih ya. Penyedia benih padi, penyedia jagung itu kalau juga sudah ada di masing-masing KDMP, jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh gitu. Yang lebih penting lagi bukan soal jauhnya juga, informasi tentang cara membudidayakannya itu secara apa namanya secara bisa masif tersedia di masing-masing gerai KDMP itu yang
1: Oke, tapi siap dong Pak Dinas Pertanian Perikanan sendiri serta Ketahanan Pangan untuk memfasilitasi semacam ada pendampingan begitu Pak pada setiap KDKMP.
2: Siap Pak, jadi gini ya kami jaringan kami ya di meskipun penyuluh pertanian kami sulit tarik pusat, tapi tetap kerjasama. Penyuluh perikanan kami meskipun tarik pusat tetap kerjasama ya. Masih ada petugas lapangan dinas kita di 18 kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan itu kira-kira ada 3 sampai 4 personil lah itu yang berbicara tentang pertanian atau perikanan. Mm-hmm. Saya pikir aduh, apa

0: Oke, kalau tantangan untuk mengantisipasi tantangan iklim sendiri, Pak, dan keberlanjutan pasokan, ini bagaimana strategi dinas menjamin stabilitas suplai dengan suplai pangan lokal, Pak, begitu di tengah tantangan perubahan iklim ekstrim, seperti tadi Bapak mengatakan bahwa di Bangkalan ini kan curah hujannya juga lumayan begitu, atau kekeringan.
1: Jadi kalau bicara iklim, ya ini kan faktor eksternal yang tidak bisa kita
0: perkirakan gitu ya Pak.
1: Kalau perkirakan sih masih bisa lah, gitu. Tapi kalau harus mengatasinya kan nggak mungkin. Jadi El Nino mau dihambat El Nino, nggak mungkin begitu. Maka yang harus kita selalu sampaikan ke masyarakat, kearifan lokal selama ini jalan gitu. Artinya apa? Wah, ini mau musim hujan karena ada tanda ini, tetapi tetap itu harus disandingkan dengan data-data yang sifatnya lebih logik ya. Artinya apa? BMKG sekarang ini kan sudah keluar gitu ya. Perkiraan di bulan ini apa sudah keluar.
0: Ya, sudah kita ketahui begitu jauh-jauh hari.
1: Nah, BMKG ataupun weather.com itu kan sudah memunculkan perkiraan sampai 20 hari ke depan lah itu. Sudah detail saat jam-jamnya. Nah, ini juga menjadi sebuah keputusan yang bagus bagaimana proses kita ini. Nah, seperti sekarang sudah dijelaskan El Nino. Kalau El Nino maka yang harus
0: antisipasi.
1: Kira-kira. Kalau El Nino yang berprestasi apa? Ya petani tembakau lah yang lebih dijalani. Kecuali pokok jangan di Bangkalan lah. Bangkalan, Burneh, Soca ini yang sudah kebanyakan hujan lah.
0: Gitu. Yeah.
1: Saya kira Sampang kemarin hujan nggak?
0: Kemarin hujan Pak lumayan.
1: Wah ya sama juga. Kita hampir 4 hari ini hujan terus di.
0: Kami 1 hari Pak di sini.
1: Kita 4 hari yang terus kemarin.
0: Oke, curah hujannya agak tinggi begitu di Bangkalan begitu agak ya tinggi, Pak ya. Betul. Oke,
1: jadi,
0: Pak.
1: Jadi ya.
0: Ya silakan Pak lanjut Pak.
1: Jadi kalau berbicara urusan ketidaksesuaian iklim itu lebih kepada antisipasi, gitu ya, antisipasi pemilihan komoditas yang cocok dalam di musim kemarau atau musim penghujan. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau padi memang kebutuhan airnya banyak, gitu. Kalau jagung lebih sedikit. Maka kalau di daerah itu kira-kira hujannya tidak terlalu banyak jumlah airnya, ya jangan dipaksa padi ya. Mm-hmm. Cukuplah jagung. Gitu. Okay. Tapi kalau dikali MT3 nanti di periode Juli sampai September yang paling mungkin apa? Yang paling mungkin dua ya kalau di Bangkalan ya, kalau nggak ada kacang tanah kacang hijau itu yang harus menjadi masif dilakukan
0: oleh masyarakat. Oke, jadi para petani juga sudah tahu ya Pak ya, jadi apa harus ditanam begitu ketika musim ini begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak kalau untuk target akhir atau dampak dan juga target jangka pendek dan jangka panjang barangkali Pak yang ingin dicapai Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dari integrasi sektor pertanian Bangkalan ke KDKMP ini apa sih Pak?
1: Jadi begini, kami kemarin bertemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati belum menyampaikan ekonomi Bangkalan tetap yang mimpin harus sektor pertanian. Mau itu pertanian, peternakan, perikanan ya. Terus itu yang jalan. Dan kita alhamdulillah kemarin di triwulan 1 ya, data kita menunjukkan bahwa Bangkalan sektor pertanian tumbuh 5,75%.
0: Wow.
1: Lebih tinggi.
0: Oke, okay. Dari
1: Yang kemarin kan masih 5,3 nih.
0: Berarti naik 3 ya, Pak ya.
1: Naik 0,4 lah.
0: Oke. Okay.
1: Sudah 5,75 pada nanti di triwulan 1. Triwulan 2 saya pikir lebih tinggi. Kenapa? Ada kurbanan, ada MT2 ya. Kemudian ada menjelang puncak-puncaknya perikanan tangkap. Ini lebih MT2 kita akan agak lebih tinggi lagi lah. Nah, MT3 yang perlu kita waspadai terutama yang MT4. Kalau MT4 ini masa tanam triwulan keempat ya. Itu kita agak babak belur gitu. Kenapa? Karena ya padi masih tanam, yang mau dipanen enggak ada. Musim hujan tinggi yang perikanan tangkapnya juga enggak ini ya. Kita akan agak babak belur nanti pertumbuhan ekonomi di. Tapi di yang pertama ini kita lebih tinggi jauh ya, lumayan. Ini menjadi progres yang cukup kita bisa mengikuti kita bisa lebih baik lah ke depannya gitu.
0: Oke, jadi aman lah bisa dikatakan ya Pak ya. Pak, yang terakhir barangkali Pak ini, bagaimana program ini barangkali diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga pendapatan langsung para petani khususnya di Bangkalan sendiri begitu Pak?

0: adanya program KDKMP ini, Pak?
1: Jadi tadi ya, peningkatan kesejahteraan itu, maka kan kita bicaranya dua sisi. Bagaimana biaya inputnya diturunkan, ya. Bagaimana outputnya bisa meningkat. Gitu. Biaya inputnya diturunkan dengan cara apa? Penyediaan sarana inputnya yang lebih dekat sehingga pengeluaran petani tidak perlu banyak gitu. Yang kualitas-kualitas bibit unggul segala macam lebih dekat sehingga pengeluaran petani tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah pendampingan agar produktivitas meningkat. Kami bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa penggunaan pupuk berimbang, penggunaan benih unggul itu ya padi di beberapa setra kita bahkan bisa panen 11 ton per hektar. Gitu. Dibandingkan dengan rata-rata 5 ton. Artinya apa? Dengan luasan yang sama bisa 2 kali lebih tinggi. Ya, ini yang harus dikejar. Jagung kita ya sudah bisa menghasil di angka 9 ton per hektar gitu. Nah, untuk jagung-jagung hibrida dibandingkan dengan yang lokal hanya 1,2 ton per hektar. Nah, ini ya jauh lebih tinggi makanya. Bertani ya setelah biaya inputnya rendah maka proses perawatannya harus membuat SOP biar apa biar hasil per hektarnya lebih tinggi. Lebih ya. Kalau hasil per hektarnya lebih tinggi sudah ada kebijakan bahwa harga gabah itu harus 6.500 ya kemudian harga 5.500 maka ini menjadi blueprint menjadi arah kerjaan petani meningkat. Saya masih confidence ya untuk periode-periode sekarang bahwa keluhan petani berkaitan pertama tentang kesejahteraan dan penyediaan input tidak terlalu banyak problem. Ini sebuah prestasi yang menurut kami perlu diucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Presiden yang sudah Pak Mentan sudah berani betul agak radikal membuat kebijakan di perbaikan di sektor pertanian ini. Kami kemarin kedatangan Bu dari direksi pupuk ya Kebangkalan, kemudian deputi usaha pangan dan pertanian dari Kemenko Pangan yang datang ke Bangkalan Rembuk Tani begitu ya dengan mendengarkan secara langsung apakah yang hadir ada yang mengeluh enggak justru mengucapkan terima kasih kemudian dan ada serta optimisme bahwa biar ke depan pertanian ini lebih baik lagi apalagi harga gabah sekarang di Bangkalan 7.500.
0: Luar biasa nih.
1: Kita sambut betul MT2 ini ya, masa tanam kedua ini sudah mulai panen raya ya di sentra-sentra. Minggu depan kita akan panen raya dengan Pak Dandim, Pak Bupati begitu ya. Ini tunjukkan nah, MT2 tahun ini ternyata setara dengan masa tanam pertama untuk komoditas padi.
0: Bisa dikatakan ini untuk ketahanan pangannya sudah luar biasa begitu ya Pak untuk di Bangkalan sendiri ini. Mudah-mudahan ya, nanti mudah-mudahan dengan hadirnya KDKMP ini juga nanti juga ini juga masyarakat yang pertama bisa terbantu dan juga ini juga bisa mensejahterakan para petani juga ini ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini. Ada ingin disampaikan Pak titik tekan apa untuk sore hari ini dengan topik kita?
1: Secara prinsip, pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tetap berharap bahwa bisa berkontribusi dalam kemajuan bangsa ini. Yang harus di kita selalu sampaikan. Begitu juga dengan KDKMP begitu ya. Perdebatan apa kalau kami enggak mau melihat itu tetapi ini ada sebuah kebijakan, mari kita sambut sesuai dengan kreativitas kita, keinginan kita ya. Yang tentu ketika itu sukses adalah kesuksesan bersama. Ketika itu gagal jangan menyalahkan ya. Berarti kita yang secara konsep tidak mampu bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Itu kira-kira ya.
0: Baik, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar dan tadi usulan dari Bapak sendiri Dinas Pertanian sendiri mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi begitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya KDKMP nanti juga bisa menjadi satu apotek khususnya untuk masyarakat petani, nelayan dan lain sebagainya begitu Pak. Semoga mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat.
1: Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya pada sore hari ini dengan narasumber kita yaitu PLT Kadis Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Bapak Dr. CHK Karyadinata SPTME, dengan topik kita adalah persiapan suplai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Bangkalan. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada sore hari ini menjadi satu informasi untuk Anda semua yang saat ini mendengarkan kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Serini Wahidi mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum
2: ke rumah,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Lara.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirab ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Bantengan itu menjadi salah satu warisan budaya benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat yang menanyakan kapan pelaksanaan. Ini memang event yang sangat penting.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu. Ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Impres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
6: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
8: Melalui program Mitra Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu yang hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
6: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
5: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
9: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
10: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah, jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggal sebatang kara di sini sendirian, pun rumahnya awalnya cuman sebatas apa ya, kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya, mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
9: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
11: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan ASDK berikut ini.
12: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
13: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati. Karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN, tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ini yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
12: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
11: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
15: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Maidina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
16: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Air Care yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin, dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
17: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
15: Sementara itu, pembina tim Dr. Dewi Rohma SKMMkes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
18: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025 di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini di 2026 kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
15: Bagi Tintoru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Ya, pendengar dan pemirsa dari Jember, kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
19: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasana.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jatim, terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
21: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
20: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur, Mamba Usuut, menuturkan PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
22: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini di Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
20: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasana melaporkan.
19: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi ex-Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
23: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi ex-Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan XTHR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
24: Macam-macam aset kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakkan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
23: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
25: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, sayap utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
23: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
19: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
0: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan, tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Sidoarjo.
1: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Mendengar, kita bergeser ke Lamongan, ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
2: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
3: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi-aspirasi dan kita bisa lihat berapa yang daftar hari ini. Semuanya adalah para relawan yang tidak dibeli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
2: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Tapi menurut saya begini, ini bisa. Pak Presiden Prabowo yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan MBG ini semacam Pak Prabowo menjabat harusnya karena menjadi misi-misi dari Presiden, maka yang dibawa hanya sekedar bisa sambil awal tahunan
2: Akan aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Reki melaporkan.
19: Pendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan massal. Berikut laporan Witra Adila.
4: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan khitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses khitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca
20: dipindahkan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
5: Yang pertama pagi hari ini adalah khitanah masal, dan alhamdulillah khitanah masal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dikhitan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian apa namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka. Dan tadi jenengan lihat sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
20: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
6: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak. Ya, itulah ya. Mau nggak ngikuti ya nggak enak. Ya. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak ya, memang itu permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
20: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
7: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
8: Sejawa Timur.
7: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
9: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
10: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
9: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jamaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sumanap sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya, jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin, banget tuh. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu.

0: Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
0: Dalam surat kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk menghadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Kesehatan PIPKI bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lusi Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lusi menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan benar-benar dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatan Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
19: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di mimbar agama kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah dari Ustadz Sumarum dengan judul Fadilah Puasa Asyura tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Setelah lagu yang bernuansa religi yang satu ini dari Siti Lisa ke ruang dengar Anda. Sekaligus saya kita pamit pendengar dan kita ikuti mimbar agama di malam hari ini. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu. Setelah saya akan hadir rekan-rekan saya yang lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumenep sore ini.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi ja'ala iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum allati ya'taddu biha al-muslimuna fi 'ibadatihim kasiyami wal hajji wa sa'iri umurihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyir muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan dengan suatu bulan, bahkan dipertemukan dalam suatu hari yang hari dan bulan ini adalah merupakan salah satu bulan hari yang sangat amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah dengan artian syukur yang betul-betul hakikat, senantiasa berupaya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas pengabdian kita yang sebenar-benarnya, maka nikmat yang Allah berikan itu akan senantiasa diberikan tambahan yang terbaik oleh Allah. Maka adalah merupakan kesempatan emas bagi kita di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan Muharram ini, terkhusus di bulan Muharram ini, kesempatan emas bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, untuk menggapai berbagai keberkahan, untuk meluangkan waktu bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengoptimalkan untuk beramal. Karena barang siapa yang beramal di hari Asyura itu, maka ada beberapa fasilitas yang Allah berikan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini kita akan mengupas tentang topik keutamaan 10 Muharram, hari Asyura, puasa hari Tasu'a dan puasa hari Asyura. Maka kaitannya dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu ketika, marran nabiyuh alaihi salatu wassalam. Satu ketika Rasulullah lewat di sekumpulan orang-orang Yahudi. Qadsawmu yawma asyura. Orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu pada puasa asyura semuanya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, hari ini ada apa ya kok kalian semua pada puasa, kata Rasulullah. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, fihi najallahu subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam minal gharam. Pada hari ini Muhammad, Nabi Musa diselamatkan dari tenggelam di lautan merah ketika dikejar oleh Fir'aun. Wa uriqa fihi Fir'aun. Dan pada hari ini Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Pada hari ini istawat alal judi, istawat fihi safinah alal judi. Pada hari ini perahunya Nabi Nuh transit di Gunung Judi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami puasa. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, Nahnu ahakku bi Musa. Aku yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura. Maka Rasulullah khalifuhum bittasu. Khalifuhum bisawmi qablahu aw ba'dahu. Nah ini. Jadi sebagai kesyukuran kita atas sebagai umat Rasulullah, ibadah kepada Rasulullah tentang kemuliaan, keagungan di hari Asyura ini, maka kita sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka oleh Rasulullah disunnahkan, diperintahkan agar kita dimulai besok, Yaumut Tasu'a, hari ke-9. Kalau tidak sempat besok, au ba'dahu, atau hari ke-11. Soalnya di hari 10 semua orang Yahudi juga berpuasa, kata Rasulullah. Adapun pahalanya, Rasulullah itu ditanya. Tirsu'ilan Nabiyyu alaihi surat ditanya tentang ansawmi asyura'ah. Maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Jadi puasa hari Asyura ini, kalau kita sempat dan kalau perlu kita wajibkan kita untuk kita, keluarga kita, anak pinah kita untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Karena satu kali hari puasa itu, maka setahun penuh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain itu bersabda, man shoma asyura minal muharram, jadi barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu, utiya thawaba asharati alafi malakin, jadi orang itu akan diberikan pahala ibadahnya 1000 malaikat. Bayangkan, man shoma yauma asyura minal muharram utiya, Allah akan memberikan kepada kita 1000 orang yang mati syahid di medan perang. Wa thawaba asharati alafi hajjin wa mu'tamar, dan kita akan diberi pahala 1000 orang yang berhaji dan berumrah. Bayangkan, ini hebatnya. Wa mammasaha, kata Rasulullah, biyadi ala ra'si yatim yaum asyura fa Allahu lahu bi kulli sya'rah ala ra'si darajatan fil jannah. Yaum asyura fa Allahu lahu bi kulli sya'rah ala ra'si darajatan fil jannah. Barang siapa yang mengusap anak yatim di hari Asyura ini, tanggal 10 lusa ini, maka Allah akan mengangkat derajatnya itu, setiap sehelai rambut itu darajatan fil jannah. Jadi mari kita sebagai umat Islam kan ya, makmurkan, ramaikan hari Asyura ini dengan amal-amal. Ada 12 amalan pokok di hari Asyura ini sebagaimana dirangkum oleh para ulama itu. Nanti insyaallah kalau ada waktu kita jelaskan kan ya. Man fatara mu'minan lailata Asyura fakan aftara indahu jami' ummati Muhammadin wa asbah butulah. Kalau ada waktu kita ada sebagai ada kelebihan rezeki, barang saya memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di hari Asyura, maka seolah-olah dia memberikan makan seluruh washba ambut dan memberikan kenyang dan mengenyangkan perut-perut mereka. Dan ada lagi, man wasa'ayalahu, barang siapa yang meluangkan rizkinya, belanjanya kepada keluarganya, saudaranya di hari Asyura, wassallahu alaihi sa'ir sanati. Kalau kita meluangkan apanya memberikan keleluasaan, memberikan tambahan belanja rezeki, maka setahun penuh di hari Asyura kita memberikan tambahan belanja kepada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, maka Allah akan memberikan jaminan setahun penuh rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah, akan diberikan keberkahan setahun penuh, tidak akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ini sebagai mukaddimah kan ya, terkhusus saya tekankan kepada saya sendiri, kepada saudara-saudara se-muslim, bagaimana paling tidak di hari Asyura, syukur-syukur mulai besok kita puasa sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW meramaikan, memeriahkan, merayakan hari Asyura ini sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya

Singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, iya toh.
1: Ibu Ara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
1: Oh, itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, itu kan dulu gitu,
1: iya.
0: Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di denganmulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Parawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
0: Geronimo.
2: Kantora Geronimo.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, ya. Dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Kui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo. Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan mas? Untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim-tim ya,
0: timur-timur.
2: Oh, oke.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi udah ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi,
0: singer. Oh, okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu betul-betul kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya
1: siapa
3: monggo, tahu. Yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang digital, monggo digital, tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
1: Juga, tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Monoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Mulai aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Dadi, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak iya. Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya,
3: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
0: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: ada siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo. Iya, ya. Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
4: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
4: Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik.
1: Seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya. Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Itu luar biasa.
2: Apa gitu?
1: Oh. Di zaman sekarang.
0: Langka. Di zaman langka, sekarang ini ya. Langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Jadi
1: kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes. Aduh. Iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton itu dokter.
1: Mas Anton adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa
2: asli, aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo okay. Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Yatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Bu
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo oh, iya. Aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya, iya, aku baru ingat.
2: Iya, kan. Dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang iya,
5: rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
5: Cliff. Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama iya. Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Tari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
5: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
1: Kantora.
5: Kantoria. Kayak dari tadi saya udah dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
5: Kenapa begitu?
1: Betul.
5: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap, tadi. Tetap ada untukmu.
5: Tetap ada untukmu.
0: Iya, oh,
5: betul. Mantap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya, betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Kli.
5: Ada yang bertanya? Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan
0: ya.
5: Gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya, belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah. Jadi tuh.
1: Manado belum?
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
5: Oh, kalau begitu nanti saya...
1: Undang ya Bang
0: Dino. Undang gitu ya. Boleh, boleh.
5: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik
0: bagi amin.
5: Mendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
1: Oh, Minahasa.
5: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
5: Manado gitu.
0: Manado. Iya, iya. Oke.
1: Siap.
5: Oke, itu saja. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris. Mas Faris
1: di Malang ya?
6: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi sudah rindu
1: memori lewat udara.
6: Aku iya, agak flu ini Mbak.
1: Oh, agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
6: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas iya. Faris.
6: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, iya.
6: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
6: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, gitu.
1: Mas Faris. Faris.
0: Iya, karena flu ya.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh.
6: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap. Ya.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
6: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh, nggih.
6: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah di
1: sebutin
0: dan single ke-8 ya kalau
1: seluruhnya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
7: Kantora
0: banyak banget.
7: Banyak, udah banyak nih, berapa nggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya?
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
7: Sekarang itu, kemarin terakhir tanggal berapa tuh, 2-3 minggu yang lalu itu, kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni?
7: Reuni, Jeronimo.
1: Gimana?
7: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
7: Iya dong.
0: Iya, termasuk Kantora. Berapa banyak, Bang?
7: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya, itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
7: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Oh, dia bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, okay, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyaka deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang depannya kah serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya? Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya?
0: Oke. Okay. Oke, okay, gak apa-apa. Masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor.
1: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah.
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard?
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard?
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Record.
2: Logis Record, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, jadi bawa
1: pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong nih. Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh
0: ini. Terus Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju kan rawan bajakan. Njeh, bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya.
0: Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Mas Dino,
0: Mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kita. Kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
0: Enggak
1: sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Hmm. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak
1: sih, reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki terus Mama Ina, Pak Ina.
0: Oh iya.

0: kan
1: siapa sih yang nggak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan pernah jadi nomor juga loh. Benar.
0: Oh, selain Kantora, ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrak tadi, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
0: Ya, itu apa tuh? Ya, begitulah.
1: Kontrakan ya.
0: Nanti itu nyari
1: ya
0: lagi. Semoga tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian, oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Selamat ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Oh, di Laksarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kan, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Salam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Salsim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuman Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap

0: ada untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
0: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Lah, iya. Begitu.
0: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
0: Tetap ada untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantoro.
0: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
2: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
2: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
0: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
0: Oh iya.
2: Dan teman-teman Geronimo.
1: Mudah-mudahan teman-teman ya,
2: Geronimo bisa satu persatu hadir.
0: Boleh, boleh,
2: di ruang rindu. Ya, di ruang
0: rindu. Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
2: Siap,
0: ya.
2: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
0: Kayak sekalian rilis lagu ya.
2: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
0: Aku suka, kamu suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Malam hari ini cuaca di kota Surabaya tampak begitu cerah ya, tapi yang namanya anomali cuaca juga kita tidak tahu apakah akan turun hujan lagi seperti beberapa hari yang lalu atau...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang malam bangkin bisa panggil boleh dalam acara budaya Madura. Kelesan are reput tanggal balekor bulan Juni di Purnam Lekor. Malam bangkin budaya Madura lebat genting-genting hadir asalam dan kala caris. Olar moga genting gadinto otaba budaya gadinto tetap lestari. Yang kita kibekto seperti biasa ngiring atau nalengki kangkoi abung kabung diminiki telok telpon penelpon si pertama. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Sarang Mas Faruk ki
1: dulu
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Malam sehat. Sehat. Beri kamu beri. Nah, beri luar beri jompo mian makin.
1: Beri jompo ki puru.
0: Oh, pos kambing itu lagi.
1: Beri acara kasa.
0: Oh, acara apa? Acara apa, Ruk?
1: Acara kalamatan.
0: Pijomon bagi libur ni.
1: Kan nak jompo sendi tuku.
0: Ah. Dan guli bagi libun dia ya rabu lo guli mata yang cung oke. Okay?
1: Pak kalau libun ni emorde jalan.
0: Oh mungkin benih oh, tak pak. Mi bagi libun dan dia cara tak yang cung guli.
1: Kan kalau oh, kaboran.
0: Oh biar kaboran jago ni. Gi kelangkong mandrok. Ini yang mari nak guli motor ni kak motor budaya gi budaya Madura. Niku nibong gil gineng.
1: Gineng salama da ka junan selamat lampak ki tugas ki. Sukan bade Pak Haji Kama bade Pak Ketua.
0: Pak Ketua. Ki num leke.
1: Kan bade Om Boang. Bade satajana pon ki.
0: Ki Langkong.
1: Matur sekelangkong, bertenang, ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong, Baruki, sendiri culuk. Ibing kengepon, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bian, Om.
2: Sudah
0: dekat
2: Jungki, Jong. Senang. Ika, diharap menyanyi, Jong.
0: Gizi, daging hidup waktunya. Seboran lagi lu nyanang, tenangnya.
2: Tenang
0: gitu. Okey. Beni kau boleh cakap saya tak mau repot. Bakun mau repot. Tak gerangku.
2: Nape kau cakap repot tu je.
0: Oh, mon ponakan ni kami tantar. Nom kau boleh yakin. Ebri neteru ki pura main. Nyambil dia ki ajom. Kun boleh setong ni kantong. Ampun mau repot.
2: Nama.
0: Aduh, hari bermesia main tu, main ibri ajom iroma dok gandeng, repot gula ni kan om.
2: Tak tahu, mungkin si ketan di kancang kita tahu.
0: Oh, ada ni kan.
2: Anak ni mana beli ni rinta jo?
0: Empon ni sernom, jina. Menyok menyok bukan bisa bangapora, abudu dikibudu ni bisa sambeli atau bisa bisa kancang.
2: Sudah tanya mak. Tanya macerai, nama pon saya beri tak anda ni tak nak.
0: Ben, tengking dah kena, nama pon akan pas ya jong dia pas ki kemana kamanya, manom kendanya mana kata pon akan berbedakan, telang malarang nom, pon nom ponnya. Jadi orang ki pun berdengar kesah pon akan, jadi pas paling kespole nom, ungkuan nom todus kengun nom.
2: Ya
0: begitu.
2: Ada nganggep berarti.
0: Ya, mun gak nganggep penganggep nom ye. Mata kata nganggep bekaan nom macam-macam.
2: Ki yara pakun.
0: Ki, engki salam kanyanya. Ki ngereng nom mik lenjelena.
2: Ano.
0: Napa?
2: Berem maka lambine busana kene. Tak yendane bupat hor ki.
0: Bo mare. Bupat tor.
2: Mata kada lengen salajo.
0: Benten mare bonom lakaran no mare maksudnya mare napa ki mare du viral enten maksudnya palain ben si lain
2: Okey, Pak Bano, Simon selak salah jenis beri tiru.
0: Nah, ngak kesangin ku pada jalan je. Anu, cari lepo salah je, anu, nampu.
2: Anu, mungkin, mungkin tanang menyalin ke.
0: Ben tahu ni yang jauh dari rumah tu. Pokon tapi nyaman, angkuin dah nyaman, sepak nampu.
2: Tidak, nak boleh pas terakhir ke bupat khor lagi.
0: Okey, anu kok.
2: Monte EP sini kok cari sandal dek pun kurang tepat.
0: Kurang tepat ya.
2: Toko me tengkor kau ni. Aduh
0: bu, pi dah ada mana pi di nang kui berde ni mon tak bisa nang kui sugar tu le jun bian pi.
2: Suci kini berem macam.
0: Suci madok ga berenom dah rem nom saya nampun acur nyaman masih.
2: Mancuran tak sakit aku.
0: Amin ten semua sehat pi.
2: Mon Erma sini kok. Ano, tapi orang repot bencam pun nak jalan.
0: Berem mayir bu Irma kan na.
2: Ambon apa nyaring mesen.
0: Thanki bu. Ki nom, nom mak dah do anom. Halo, aduh. Jaringan tu ko. Mentor sekarang kong nom ngak salam kembali nom kanyanya nom. Gereng kita nak lagi boleh situ ngak kiki ibing genge pon. Nom nom tibi nom leka. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Asalnya nom.
0: Asalang serah.
3: Ya nom.
0: Ya nom.
3: Kis.
0: Si dari kamanya, Nom?
3: Dari Kungkung.
0: Si dari Kungkung.
3: Kis.
0: Oh, boleh gelap si di ginding ke saya, bini?
3: Tak angki, Mas Waris.
0: Boh, anak apa makna ginding gelap, Mbian?
3: Memang tak dingin-dingin, Mas Waris. Cik kalau nanti saya parang ke lekuk ni, kasih lalang kena sobong. Kan nyeceng iaduk, Mas Waris.
0: Nyeceng iaduk?
3: Oke.
0: Bo beni nyeceng iaduk. Jangan pamin tak ada orang masih tepat. Nah, bu, mak repotnya. Bikin gini, buk. Tore, mak lekas.
3: Saya ada ke ruang meteran nak ke orang, Mas Waris, yang kena ke satu ot, Mas Waris. Saya budi nyetir, Mas Waris.
0: Bo, hinya mungkin mak munting kan, mak nyaman. Maksud ngiring tadi dok nak dok bu kempuk dok nyanyanya siampon nikah agak pele kangkui nerosaki budaya sokal jengkal tini teka pon nyeceng salat jo tengki ya dok tengki yering angkui sementara keluhi
3: cok nikah ikat tok sarang kelek ke Mas Waris kita nggak sebay oteng kita nggak ikat sebay selendang depo.
0: Aduh, mana ni? Tini ni tanya lagi boleh lagi bukan? Ki, elang kong beda, anom beda, anom beda.
3: Kaki li, Mas Waris.
0: Kaki li?
3: Kaki li yang.
0: Bo, ambian milo noro anak apa?
3: Bo, kau lo ajam sabung makan ni. Embok ambil makan.
0: Ah, kini kembian semujak posang esar. Ambian monen dia ajam bagi kata tangkebuk nikahnya pakan ni. Ano pon
3: kem. Tare pon tatang ke pamilo se bilen nak kerua pon.
0: Bila budu embian kun garengan lah nyaman.
3: Anika, mun bisa kajin dosa dari kili mulai nyambi pole Mas Waris.
0: Bocoknya abinya buk. Maksudnya ni kerja kun ngelak leken asyanya maman ate. Tak kau ada tangka tu sonan. Neki mun sakit dek ring nyongok beni geng boci. Wow, nga mancok buk ya.
3: Kini kata tangka ipamilo pun mentila ipeli. Parengi ka cacan sakra ebon kerua.
0: Oda ni kengki upo kos mun ini. Ye. Kengki nyomnya gelumuni lingkungan gerabuk empon. Ah, nyaman. Mereka
3: ada melo, Mas Waris.
0: Bau lagi. Bodoh ada mah. Wah. Bunyi tak? Bunyi pun kerap datang kombian. Ngebuah je. Aduh. Salam bubuk. Sejak pun buk si cetong.
3: Okey. Okay. Salam aja pertama ke aku impian ki. Selamat malam. Selamat malam ke tugas ki. Dekik lele, rengon paleman Mas Waris. Cik lebet tengah ki. Tak kok berdemuk nyur.
0: Bonten melibat pengkir kita minggir dulu aja
3: bunga kan pada jarang
0: uni jarang bungaan aja bu pengkir jicelen lah kan
3: biasa nampu tak cangkek
0: Lanjut bu.
3: Kiki pun pada kelek kiki.
0: Nom leka, jangan ujak kelek.
3: Ini saya makan mah, jangan mas Aris.
0: Bu, biar tahu nih. Masya Allah.
3: Masih kata nak air foy, kula mas Aris tahu nih gak cempok nasi nikah.
0: Bam.
3: Kamana masjid saya belum mempiru kurwa.
0: Biar membah kenal kan om kula, tak kira kenceng si muli. Biar tak kira mabarta jengku. Nomor si tong gedeng, nomor dua orang yang bagus.
3: Aduh.
0: Orang yang baik.
3: Ngerongi ki.
0: Ngerongi.
3: Dalam penasaran gak kelek ke ki. Ki. Kalau mau kata na air, penentari kata na air.
0: Bada lemah. Ingin dan nambia. Bada lembian.
3: Penasaran masalah.
0: Wah, macam-macam. Ya, ni alih. Ini kau boleh alih. Lanjut buk. Mungkin menyambung. Buk motor akan cim.
3: Bada basuh
0: ni.
3: Bada basuh ni. Bu Fatur Bunda Yuni.
0: Gak pilih juga langkong. Ki.
3: Ki lagu na kencing ya pon dengerin saos
0: kita lagi.
3: Aku Mas Waris. Thank you. Assalamualaikum.
0: Aing nis mah. Kelangkong buk je ngambian. Ibingkeng pon empuk si setong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laki bini ni kah?
2: Insyaallah laki.
0: Bo, magi insyaallah laki dorma berarti anu kita. Anu tak jelas ki, derma.
2: Ma tak jelas.
0: Mungkin jelas laki nikah.
2: Sering tak laki bini.
0: Bangki embian lah ni kalau laki nak bini insya Allah laki. Bu, cari embian saya bang rasa cik insya Allah laki lah juga. Pasti kini kebon. Angki. Pula nama saya kerasan si buru, mungkin si buru bini yang keras.
2: Oh,
0: aduh, ki kan ki,
2: aduh,
0: dah remah.
2: Cik ring pengarik bermasyata anak ayo.
0: Ah,
2: cik ring apa ya mati pui?
0: Bori bensin.
2: Bermah, kita ing ah, cik ring suara nak padung pui.
0: Bawon suara ni padung, ini kayak ding pui.
2: Oh, benar, padung.
0: Boro benar.
2: Cik ring pui, cik ring kun papare kan pan.
0: Moving, ye. Aduh, beri kami mungkin nembian, Mesa.
2: Tak kun berde, ete murah puk mai lah.
0: Oh, berde sehat puki, anu puk mai lagi.
2: Sehat jen beres tak bisa.
0: Boleh boleh berde salam, boleh berde salam. Mi, mi Randy salam, lambo saboraki dok nikah. Kalau mi kita sempat dok bisa.
2: Eka benda cara dan gula benda salam benda makwari.
0: Okay.
2: Saya mah tahu naranya setiap penyiar warga ge.
0: Ini genggi. Suruh gabung gabung nih wahgi. Bung gabung. Iya.
2: Biasa gabungan. Tadi tanya gak bisa.
0: Gi bang Ivon.
2: Terus Mas Ivan dan
0: Ben Ivan, Ivon, Mun Ivan, Mun Ivan itu orang, Mun Ivon dengar ni. Ki, salam aku pasal rumah, pun 20 menit. Motor nak genting, cepat ki.
2: Genting apa nak buat?
0: Wah, Mun genting aja betul na.
2: Karen koran.
0: Kalau sebuah orang nak ambian keluar, no, Mun bisa ambian ni ke dia beri nafasan, nyari aki nasi tung, korang dia no. Ngi nyari ke sitong. Sinden aku orang sitong. Ki boleh lele mak buat tore fi.
2: Ngi. Sekili, sekili lagi.
0: Ngi kan ada lelong orang lemang. Bukan korang ku ki.
2: Ngi. Ki. Dari agi.
0: Lanjut salam meniku ni. Motor kencing bang Marina.
2: Salam, salam. Saya sampai sana tetap dek panjenengan. Salam salam pagi juga. Bun samu ke. Selalu sehat dan biasa tidak butuh.
0: Amin.
2: Ke benda Dewa Suraji, benda Bapak Nur Kumala, benda Bahalim juga. Pasir boleh mas, di saya benda kili.
0: Ki,
2: kagak. Kiri baru ben, saya tu jenuh bisau.
0: Ki, kalangkong nom.
2: Ki, kodung pote kanangan.
0: Asal
2: bikinnya keroto apa? Sebung ko leh cuma siapa ni kan orang lebih nak mahe sajindar mohon maaf.
0: Sami sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh aduh tak ada salahan. Pemirsa dari kantor boleh ke tindak memutar oh situ ngaki situ ngaki salah sarena mahe sajindar. Assalamualaikum.
4: Pas budu Pak Nur Kumalau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pas ki. Mari nambian motor genting. Budi kan nambian makin Pak Nur.
4: Budu jemput budu kamu.
0: Boleh pun ntar kan nambian ka Kanjeng Doso ka Mama Susana. Depak. Mari-mari. Oh.
4: Yang kira setara pun. Men, ke Kanjeng Doso. Anu Mama Susana. Selama pindu rumah oh, je pun.
0: Boh, anu nak cak ring repot meminta nampar sama ringkot tiba anu seretnya acil lendak nyaman tadi masa nom leke ikunteng nah mak nyaman
4: deh anu dari kesemua acari sambil nakku betes tu ampun buta labu pasal keker keker beke
0: boh
4: keker beke ribi
0: beni sini kan no maksud ana bagai sa maksud mon bertes bukan no la kare sor oh ateng ka sa konik de ni ke maksud tu
4: ke bang nang ke lek ada kena yang kete bapa ke na
0: do ampun na tapi banyak ase lebon ki efi anu efi suci bon nyaman nyaman mon den de kenyaman
4: ki sandal le bon minta se teki wood di sandal la
0: Boh, nyong lep kado. Hentan bakun tengki tengah. Nyaman na jil guk jil lagi. Lanjut salam aku pasir nom ngayang nom.
4: Engki bon. Ya malah kaya rumah salam punya lepon malam masuk.
0: Ki.
4: Tapi ini nak. Kan sekap pindah.
0: Agap pihi.
4: Ki. Kan kuih si. Mon wadda no. Yang tak suka bunga.
0: Bobot deh fi. Beri yom pon ki.
4: Ki. Kan. Tak kau me. Ano. Me susun bulan. Salam pinta jeteng banyak kau kasih cerita hidup ada.
0: Wah, melaki saja, melaki saja hanya Revino, biar laku mengkat ki. Cukup kebaya.
4: Aku melaki sudah.
0: Coba dikit ngicung mas bi. Ki, kalau kau panor kau, boh kending ini kau punya cok beten. Nama hari ni jaring kian. Nah,
4: kau pasti yang mende Revi.
0: Ki,
4: sing ramai lah mas dapat tahu ni.
0: Ki, si nacer sembibi. Ki.
4: Salam hormat dari Pak Nur Kumala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti ini hingga yang biar zaki kenting se kabitan atau kenting se pertama biar zaki arang sarang.

0: Με μοιάζει αυτό ήταν τώρα πολύ αγάπη άρσα μπονίκη. Κεντίνξε καπιτέν Γερίν. Για τον ελεγγύ που λέει γαγκού για καβούν. Σαλάμαντ μάλλον μας σαλάμου αλαικούμ.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Sang sirbon kending jeki hi.
1: Thank you ta.
0: Ki. Tao chen malam mangkin ni kending Mas Jeki. Mas Jeki. Bok. Iti na ki do mangola. E bingeng ngepon Mas Jeki sinyal mungkin ki. Memang akhir-akhir mungkin ni gak sinyal korang bisa gak kancah. Selamat malam.
2: Selamat malam. Keting matur. Mantap pun kujak waris.
0: Thank you.
2: Kati pun penapar kapar pun.
0: Kapar sehat. Alhamdulillah.
2: Oh, alhamdulillah. Sama-sama sehat.
0: Keting
2: lagi buru mantap pun ku.
0: Thank you. Keting kenapa buru?
2: Sekar ganggu.
0: Kenapa segar ganggu?
2: Kenting kenapa?
0: Bukau ning dah remam.
2: Dengan masih baru datang gula jasmi ocean ye baru milet orang.
0: Oh milet gamma.
2: Milet laun romani lain jompo.
0: Oh.
2: Terpanggu dia baru apa kencing kencingan. Agak bohongan sekali kak. Tak waris gentang.
0: Dan ini dia nahi.
2: Salam sahaja.
0: Salam epon.
2: Salam ke pertama kata orang kita kerja waris. Moga-moga bernasehat sekeluarga. Cukupan dekat Bang Jeki Asmara sebeka lagi buruk. Cukupan dekat Bang Suni Dewa Surayeng. Cukupan dekat Bang Epi. Cukupan dekat Intan. Mbak Yuni. Cukupan dekat Irma. Kita kasih tiga telefon. Dengan orang Buntegi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkingi pon Roni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki iki.
1: Thank you ya. Lotot ki buruk sinyal anu. Sinyal ya.
0: Sinyal ki.
1: Ya sejak cenu-cenan ni kata. Bumendung sinyal anu ya. Kurang bersahabat.
0: Ki lanjut. Ki lanjut.
1: Ki pon lanjut-lanjut sekuni-sekuni
0: ki. Ki.
1: Pertama. Salam ke atur kak Gwinda ambil bertugas. Lagi menepi peleman tengah teh. Semoga peringat selamat sampai depan dekat tempat. Lagi ya.
0: Amin.
1: Ki hulu pada Mas Roni. Bada Faruk ki. Bada Keleke sarang Mama Susana. Bada Pak Nor. Pak Sepet. Mas Sutera Setia. Bu Pathor. Bayuni.
0: Bayuni Kepibon. Ki Kalangkong.
1: Kalangkong ya ki.
0: Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sang langkong dek Mas Jeki. Ibingge ngepon. Ada pasir. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ting-ting cikgu besar nama sekali.
0: Oh, wasah. Ibingge ngeki ini ya dari anu. Ibingge karubur nyaman. Awah.
3: Kau besar. Naro agete telepon.
0: Wah, naro agete. Yang saya ingat. Tako agete, ya lok mau sebuah anu, napa? Mau sebuah budi, pas saya di nginger lagi.
3: Iya, saya mana bi barapan agete kan itu. Kami kira yang lok ono.
0: Duh, tak gini kan, anu anu, abolo ke lu. Lu dek, kau ki anu ke lu agete aja kejar. Ki.
3: Ki, sana lagi.
0: Salam. Salam.
3: Kabar, insyaAllah sama-sama sehat. Moga-moga sama-sama tetap lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bada Jeki, bada Tony,
0: Roni,
3: bada Winda, Mama Bathor, Mama Yuni, kakak tua yang bersagabung masyarakat Mas Panji. Bada Pak Mbak Jembaka, Sarang Suci, Sarang Dewa Surayi, Mama Susana, di kelok payan lah di
0: sana. Ki, satu aja nak wan, ki.
3: Satu aja nak, tanpa terkecuali. Jaga ajunan untuk sebetulnya, nama tersalang kau, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar sekalang kau, anda Abah Suni. Rabu malam mangkin. Ngareng ia tu nalengki boleh ibing geng ngepon Abah Suni pada pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ambian ni kamu dah dua bulan dah nyonya. Ambian antara jalanan kain mahfuy, om.
4: Ngajari presiden lah.
0: Oh, muda tu libur dati kan telah jombian saya sambaran om ya. Ambian maknya dia repot.
4: Kau ada dalangan kau lagi. Minggu saya minggu datang. Tak nyaman.
0: Kita pak dia om. Ki beri gambar mungkin om.
4: Tapi misalnya saya kau lagi saya mohon dia bunda pator.
0: Banyak buat tor nyaman makin mian.
4: Boleh di pasal minta IC. Tapi ketika mungkin boleh kan siapa? Du barangnya king kibon, anu.
0: Oh, tapi tak ada penyaman mendel situ keluarga. Ayo kau cak nak pengum pelestari budaya. Du senang ni ya. Oh, majodi monakan bu tepa.
4: Orang yang kaya juga ular macam bangnya nah.
0: Ada Devi tepa kau ular alingker bu bon mana rasa ular kambang ular alingker malon
4: nunda. Tak tulis jadi ular alingker.
0: Banyak jengkal lemu Devi. Tu ada nanya man tu. Bon lanjut tum. Ibu tidak ganti dengan itu.
4: Oh, iya. Oke. Sudah mah, bapak ketua kaya, ya. Sudah yang, ketuanya saya.
0: Pak Hendra.
4: Pak Hendra. Pas Nanda, ano, buka bu,
0: iya.
4: Satu saja lagi.
0: Enki, om.
4: Kongrang tidak penyara.
0: Amin.
4: Tak sejauhnya, saya punya sepura.
0: Okey.
4: Boleh kapung mereka kena kentingan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring biar saki kenting seterusnya pon. Okey, selamat malam menggoda dan deretan. Kong langkong, mungkin ada yang dari Jawa pingin gabungan, boleh. Walaupun panjenengan tanpa harus bahasa Madura, bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Arab, boleh. Bahasa Inggris boleh, cuman Arab sama Inggris saya lo ngerti. Tapi enggak apa-apa lah ya, sambil lalu belajar boleh. Oh, satu lagi. Situ ngaki. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ani, ambian lah kar muli lo si dentos. Aculunan kamu boy nambian buk. Ajol po, ambian do ada medan tos musu nom lekum bian. Ma ada anu na minta tolong kalam bina di nevi zaraki ya bon. Duga. Mari latihan bian mak masih lesu ki enten.
5: Oh,
0: latihan siang malam du. Deki coba sambil buki. Ati coba keluar gambang buk. Cek ni Revi, mana Revi sepak kolar alingker melon lo?
5: Kerja bak lekun.
0: Oh, lekun lagi nyaman. Lanjut salam ambian.
5: Tak susah nak pindah, soalnya tak mau buka pindah pun.
0: Oh, pon. Ini kayak gini, ini gantong. Meneng, bila nampak nengi jumpa, nak tukar bu, siang bon malam, masuk anu pula. Oh.
5: Kena
0: kau ni juga pakai
5: dia sekarang pakai dia bawa sekarang.
0: Mau lu
5: depan.
0: Ya.
5: Kau pada di sana.
0: Oh. Sekarang pakai
5: dia bawa sekarang kantor. Si. Si salam pun. Salam pun. Kau
0: Pak Haji Burhan.
5: Selamat malam Pak Ci. Bisa berdepak muka bu.
0: Menom kama.
5: Thank you. Berdepoleh Irma.
0: Irma.
5: Berdepoleh Ci. Pak Rasid.
0: Pak Rasid, ki.
5: Oleh bede Sarukan Smart. Pak Umar Faruk.
0: Engki.
5: Bede Pak Dewa Sorai. Kiki Anggara, Kiki Asmara.
0: Ki. Satu aja lagi, Bu. Oh, sakone iki patotok cekel buki.
5: Bede apa suni? Orang Dewi. Kipon satu je pon masalah.
0: Engki.
5: Bede apa sapora lagi? Sapora tentunya. Dan sakone
0: pon je pon masalah. Bok, mian mo na sa ane ngajak ke lopai pariksani labung kompor ki. Labung tak kau mi, labung tak kau mi dai kunci, kompor tak kau mi kiodi.
5: Kan kalau perlu dari bingkeng.
0: Oh, ki.
5: Kompor tak odi kan.
0: Ada jalan apa reksa ningki, ki.
5: Kong, tapi nggak mesari.
0: Engki.
5: Tapi mosi. Ki, sekarang kong mesari.
0: Sami-sami bu. Amin. Mireng.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batar sakalangkong dek mama cantik jaibon kisi mama cantik alias mama Bator atas lengkina kong langkong dek dan deretan malam mangken juga batar sakalangkong dek sebeda neng cangkring nombor di serang Om Ramu alias Kiramu mat malam juga tak ketinggalan juga. Ricky Anggara terus satu jepon biar sakit kenting satu jepon.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pemirsa dari Tantor Bela, saka dinto dimini ki papangkian malam mangken dalam budaya Madura. Melar moga budaya Madura ka dinto pakuna pakun atau tetap lestari ben melar moga tantaritan saja badana genting ka dinto nambah gabungan tor sekaligus dan kalau jaris nyon pamit. Ya akhiri kelapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
1: Baik.
0: Maka mari kami mengajak dari seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban
1: Ya.
0: masyarakat di lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi pribadi masing-masing.
1: Ya.
0: Begitu, Pak.
1: Baik. Ibu Greta, Bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Gediatama, terima kasih untuk kehadirannya, ya.
2: Bang Rudi,
1: Ya.
2: mau saya tambahkan, boleh nggak Bang
1: Ya,
2: Rudi?
1: silakan. Mungkin 1 menit saja, Pak, ya. Silakan, Pak.
2: Oke,
1: Ya.
2: menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi,
1: Oh iya.
2: ini langsung saya perintahkan, Pak. Pak bisa dengan Pak Kelvin Kapimas
1: Ya.
2: ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Palangkaraya.
1: Ya,
2: supaya untungnya biar ada di Banjarmasin aja, Pak.
1: Ya, itu.
2: Gimana Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
1: Oke,
2: terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
4: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya, pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas adalah Jonathan David, striker dari Kanada dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss. Dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar. Apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1-1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4. Sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 kali ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
7: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, sejumlah kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya. Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
13: Selamat pagi,
4: Mbak. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
13: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya. Apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya yaitu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin memanfaatkan momentum di semester 2 yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya setidaknya, yang dimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 ya baru terasa di bulan Maretnya dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2 tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3% sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya. Dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan sehingga ongkos produksi mereka meningkat. Dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir karena ketika mereka naikkan ya mungkin demand-nya akan anjlok juga. Yeah. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjadikan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi ya pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat, dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang, yeah, yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah, itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward and then forward linkage, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah, ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama ya, untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
4: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya.
13: Punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman ini. Nah, maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya, mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang bayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini, 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
4: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Pitra?
13: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
4: Ya.
13: Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian ya. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisa ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Oke. Nah, itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
4: Ya. Nah, Pak Mitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Mitra.
13: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
4: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
13: Itu 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Yeah. Ya, makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana? Ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya. Untuk kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ini kan karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK, tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK,

0: untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima ya, untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama yeah, kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan yeah, mereka turun kelas menjadi aspiring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu yeah, tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, yeah, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Pak Fitra.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium, Radium adalah logam mulia yang

pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Konbes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya.
1: Yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu ke tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain, nah, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi, dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk jam sostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah,
2: yang
1: butuh proses lah begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita nanti begitu Pak? Ditempel ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya. Karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro masih yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, ya.
2: Yeah. Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Ya.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya, Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen, Pak, yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu, Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini, Mas, ya. Kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner dan mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
2: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
2: Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta. Itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
2: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
2: Kemudian agar 30%-an itu sepertinya. Ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini, tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian, kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu, Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen
1: ya, pelatihan ya. Begitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru. Dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan, itu kan mereka juga, mohon maaf ya, kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja.
1: Yeah.
2: Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya, ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips, keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
2: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh, begitu. Oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, Pak Anwar ya?
2: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25 ribuan. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
2: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
2: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya,
2: ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya, Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Ya, Pak, ini satu lagi Pak yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu, Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya, Mas. Ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional ya. Yang targetnya sementara kan 70 ribu yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya.
1: Ya.
2: Dan itu adalah tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Yeah.
2: Artinya itu jelas clear, artinya yeah. di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK, yeah. Ya. Nah, artinya mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK,
1: yeah.
2: Maka dia selain tadi, katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yeah. yang mengikuti pelatihan. Tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Yeah. Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi, informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan yeah. dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Selamat pagi, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
5: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Bu Ratu.
6: Selamat pagi, Mbak.
4: Salam sehat.
6: Terima kasih, salam sehat selalu.
4: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di Ibu Kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung, kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
6: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM.
4: Hmm.
6: Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
4: Wow.
6: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
4: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
6: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
4: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
6: Ya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
4: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya? Ada persaingan antara UMKM kecil kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPKUKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
6: Ya. Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPKUKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
4: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
6: Iya, betul.
4: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
6: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu masih, F&B ya? Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Dan diharapkan Senten Kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
4: Mm-hmm. Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
6: Iya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk...
4: Mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan.
6: Betawi.
4: Mm-hmm.
6: Ya, betul.
4: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
6: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
5: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
8: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di Studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar,
1: yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah, pemain ke-12 ini memberikan semangat, motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0, lalu Jonathan David hat-trick, waduh itu tambah deh, tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah dari grup B, Kanada, Swiss, Bosnia, Herzegovina, dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bung, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bung.
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Ternyata merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya. Udah.
1: Iya, jadi semua merah.
0: Kompak.
1: Baru ngeh saya.
0: Iya.
1: Terkait...
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya, kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: Oh iya. Di
1: jauh perhelatan Piala Dunia ini saya ngeliat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal home game kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah,
1: satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri.
1: Udah lebih dulu memastikan
0: dapat diri. Dapat tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga.
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Iya.
0: Masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya.
1: Lolos.
0: Ah, bisa gak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick. Tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, perebutan iya. Sepatu emas ya, ikutan lah sama Messi gitu ya. Iya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Sarwi.
2: Salam.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa sih ini? Selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Pagi. Ya, saya, kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Ya, 2-1. Baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat
2: Pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah, apalagi Bung Fatoni nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, enggak pernah pada tidur jadi semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss. Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, 4 ya. Kanada 4 ya.
2: Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0, clean sheet.
2: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1.
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya. Jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik.
2: Karena pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Ya. Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi, Pak Toto. Silakan.
3: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Nah, karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan?
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Otomatis.
3: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0. Di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya,
1: yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatoni,
1: yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak, cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main. Karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada,
0: tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya,
0: betul kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong,
1: bisa lihat live score.
0: Bisa live score, iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya udah. Iya ya, benar juga. Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Fatoni. dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah, misalkan kalah, misalkan kalah.
1: Misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: oke.
1: Swiss mau enggak mau jika pengen lolos aman mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa-bisa. Setidaknya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Sisi gol, agregat gol, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: oh gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatoni?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang
0: di bantai netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya, aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah, banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya, tapi ya itu tadi lah sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayangnya kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola. Bung Fatoni,
4: ya. Ya ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya. Asal tidak kalah, dia udah juara grup gitu kan.
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada ya kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup. Betul ya?
1: Benar sih, Bu.
4: Iya.
1: Ibu kalau nggak kalah, jadi juara grup.
0: Jadi, oh kalau nggak kalah, ya, oh iya. Ya,
4: grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar.
4: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu, iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bu Matanya. Iya,
1: imbang betul, bisa kalau untuk juara grup harus menang. Ada
4: pertandingan lagi ya.
0: Oke, iya benar ya. Prediksi ya, gimana itu, Bu Indra?
4: Kanada lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya. Ya.
4: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support untuk itu.
0: Iya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar, ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola, bersuara dia.
0: Wah tahu aja, iya sama-sama Bu Indra. Wah burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya. Yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu.
1: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dudunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari Pak Andi. Silakan Pak Andi.
5: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
5: Oh tidak ada yang disedihkan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan memang

0: Salam olahraga.
1: Jaya. Silakan iya. Pak Abdurrahman.
0: Kemarin saja ya, aku kita ke Anus Serbia.
1: Padahal banyak banget serangannya.
0: Ya, sekarang kan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin kok bisa seri. Ya.
1: Baik. Silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
0: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja enggak banyak-banyak gol.
1: 2-0 menjagokan Kanada?
0: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu 3-3 tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan 3 tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
2: Argentina
1: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. 3 tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja. Jadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah. Iya, dari Swiss juga ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari jutaan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
2: Meramaikan.
1: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini, temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri, yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
2: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
1: Oh, saya belum lihat.
2: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan. Salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
1: Oh iya.
2: Ya, sedangkan di Swiss, para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol, saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang, bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
1: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba, itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan. Betul apa yang disampaikan Bu Fatoni, ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
2: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan

0: saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
1: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hotani?
0: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
1: kartu as, kartu ya, trup.
0: Butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
1: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
0: Prediksinya kayaknya imbang, tapi di babak pertama sepertinya Kanada bakal leading.
1: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
0: Ya, ada skor karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
1: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
0: ya
1: melawan Bosnia.
0: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing. Crossing jadi salah satu andalan mereka.
1: Crossing dari sisi sayap ya?
0: Ya, dari kiri kanan. Andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
1: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Ya, biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya, tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
0: Iya.
1: Ada dua ya.
0: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu.
1: Satu ya.
0: Juga di Bosnia.
1: Nah itu dia.
0: Ada dua. Waktu Qatar dua.
1: Iya itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya. Karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
0: Ya tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I, atau J. Sementara jika lolos sebagai runner-up, mereka harus menghadapi runner-up dari grup A. Kita tahu di sana.
1: Oh, jadi mau gak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya?
0: Iya.
1: Supaya lebih mudah lanjut ke langkah selanjutnya.
0: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
1: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Janto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Janto terlebih dahulu. Silakan, Bung.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Bek kanan daratnya sendiri, bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengkiring bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Gerak tibu sindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan. Kembali tekanan dibangun oleh Kanada, pemain belakang kini mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah melewati garis tengah, pemain-pemain Swiss itu masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Richie Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit, tapi apapun yang terjadi saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada, 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul. Ya, sudah dilakukan melambung tikor, duel terjadi. Kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Pemain nomor punggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril Sow. Sodorkan lempar pendek ke tengah, gerak tibus didak dia. Kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Xhaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body chat yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap Bekana ini untuk ke belakang, dia berikan kembali lagi kepada Jekuel, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada yaitu pemain Alistair Johnstone, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio. Ini dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan, ya, stadion Kopen ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk ke stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dalam diri suatu penjara teman Manzambi. Terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana mendekati kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss, kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, back kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, ada Tajuan Buchanan, kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelemparan ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes. Jekwes mundur ke belakang jauh lagi dia. Kebersama gerangan pendek saja kirimkan ke tengah. Yang dituju adalah Jibril Sow. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez. Umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pendek saja kirimkan Remo Ferrile. Sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar. Lemparan ke dalam kini untuk Kanada. Sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Matthew Koinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya. Lemparan ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss. Tarik saja ke belakang dia, Adresena Manuel Kutakadik sebentar mencari kawan yang berdiri, belikan kepada Kapten Granik kakak-kakak, umpan ke depan, mundur lagi. Kali ini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja, pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang seribu sayang serangannya lagi-lagi keluar, ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel, sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo berikan pendek saja kepada Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri berkasih dia menyusup jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sebelumnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba menggiring bola, gerak tembus dia, umpan ke dalam penalti, oh ternyata

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Baik, mendengar saat lagi kita akan ikuti Relay Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia 2026 fase grup C, Skotlandia versus Brasil. Kanal informasi dan
1: inspirasi terus 1 dan 36 detik. 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brasil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession. Balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi. Namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
2: Ya, berikan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Magalhães, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang dia, ada Casemiro di situ, melakukan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan Nathan Patterson, dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn, kemudian ada Scott McKenna kembali. Ah, dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti, Brazil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini, Bung Henry, untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius. Dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan. Dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti. Mengecoh sedikit Angus Gunn, sang penjaga gawang Skotlandia. dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya tuk ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Englas Gun. Hati-hati Englas Gun, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada John Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi, mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0 di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Mendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya disana Lawrence namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribul bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke mulut gawang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk
4: menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk mengasih bola umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah, di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gun arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, di sana ada nomor punggung 13 nampaknya Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Cannon tadi, Ben Cannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
2: Ya, berkenaan memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Morocco. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Morocco dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah kali ini, yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti. Terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson. Langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan, namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan. Brazil lolos terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior melakukan tembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangin oleh pemain Brazil, namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, main nomor punggung 3. Pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami. Kembali lagi kepada Paqueta, coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
4: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu diberi oleh Vinicius, masuk tendang Vinicius ke gawang, masuk! Gol! Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Andrew Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
3: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. Dua gol melalui dua kesalahan dari lini belakang dan sempat menguasai bola di awal pertandingan. Tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
4: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR akan mengecek seperti apa. Apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
4: Henry ya. Kita masih melihat apakah memang kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
3: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
4: Ya, kita masih menantikan.
3: Dan benar, gol.
4: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
3: Oh, no goal ya.
4: No goal ya, no goal. Ya, ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
3: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini dan gangguannya pun sangat minim dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
4: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
3: Betul.
4: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil. Karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat. Namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
3: Water break.
2: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
3: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
2: Iya.
3: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
3: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka, melakang mereka sangat payah ya.
2: Ya.
3: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
2: Ya.
3: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia. Karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
2: Ya.
3: Nah, bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi
2: ya,
3: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman. Dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
3: Betul, apalagi tadi 2 gol melalui 2 kesalahan ya yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana sekali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia. Di sektor keadaan pertahanan dari Brazil, mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini. Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada sang penjaga gawang Angus Gunn. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Angus Gunn. Kali ini, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi operan dari Angus Gunn oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini, sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
4: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut kini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang si kulit bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil yakni Bruno Guimarães. Ya, memasuki menit ke-33 saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan, serang dari Brazil namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing menuju gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil, ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor punggung 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi, kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela, arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos, pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri. Berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott memberikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola melebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Cannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke belakang Geno. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi. namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi nih, ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
2: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya, sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Paqueta, ada Casemiro, kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini, Lucas Paqueta, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson, masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini. Sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil. Sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida. Seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam, mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin ada dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil. Mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja, ini sepertinya pemain Brazil ya, umpan-umpan pendek. 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan coba untuk melakukan serangan Brazil. Kali ini bayang-bayangnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
4: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos. Alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar. Tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Rakunya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil. Ada Ryan oleh satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia. Umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil diribut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno. Sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson. Masih Scott, Scott Tomiin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan nomor 23, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna, dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur memang, kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri. Umpan lagi kepada Maikena. Umpan lagi ke depan, sorongkan. Sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri. Namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John Maikin mendapatkan umpan tadi. Namun kembali dipotong. Masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan yang direbut oleh nomor punggung 20 ada Lorenz, umpan saja pada Ganon. Ganon merasukkan rekor penalti, langsung shoot, kurasa pernah, masih direbut oleh Ganon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ganon, Ben Ganon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan berhasil direbut. Dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gain. Ah, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan. Umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi, nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, oleh ya benar sekali Nathan Peterson tadi. Upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan. Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan Perez satu bakal buruk, umpalikan kepada Ryan, menusuk ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan kembali ke gol, ada Perez dan gol. Heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
3: Ya, harusnya hat-trick ini ya.
4: Iya, harusnya.
3: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan banget tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
2: Iya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor pukul 17, Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berwaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimaraes ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26.

0: adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
1: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jelek-jelek banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
1: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama, dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik, dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat, di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.
2: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545, 386-6712, dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak dua lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah ya, dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu. Meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil
2: yang memang... Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik.

0: juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
1: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ria Resti.
1: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil-Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
1: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
1: The point ya.
2: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang mematikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat, semangat.
1: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
1: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
1: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti,
1: gimana?
3: Itu tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa masih dari itu. Jadi disimpan dulu.
1: Okay.
3: Jadi mungkin pelatih beras ini menyimpan dulu. Kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali berhasil main tim Samba ini, belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
1: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke Pak Kendi, terima kasih. Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
0: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya.
1: Yeah.
0: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Dan terbilang cukup nyaman lah ya. Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya. Karena
1: Jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
0: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
1: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Henry ya. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini. Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
1: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke. Nah, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya kak ya. Ya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brasil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar, Pak?
5: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih? Gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih lumayan menjadi air kopi. Mungkin biar bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih. Sudah jam 7.
1: Oke.
5: Ini Korea sama Australia kapan namanya itu, Mbak?
1: Korea dan Australia setelah ini ya?
0: Iya, betul.
1: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8. Tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa? Pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang, sama Australia.
1: Oke. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
1: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia?
5: Australia lah.
1: Australia, yeah. Oke. Baik, itu saja,
5: dan
1: Pak Arjuna?
5: Berhasil, langsung buat berhasil ya.
1: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini
6: sudah
1: nih.
6: Sedang sarapan ini.
1: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil, Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Belanda cuma 1 nih.
1: Gitu ya.
6: Ya cuman Slovenia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma enggak bisa di ini juga, enggak bisa diremehkan juga ini.
1: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepeten lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil ini. Ya. Tapi saya memprediksikan 4-1 ini.
1: 4-1 ya. Oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Slovenia 1.
1: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak? Ya. Hah? Pak, menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil, siapa? Saya semuanya sama kuat itu.
1: Gitu ya, oke. Okay. Ya. Siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
1: Tiga-tiganya ya? Oke, okay, sama kalau gitu kita, Pak. Ya. Terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang?
7: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
1: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat menganu. Jadi inginnya kita
1: ya. Ada emang ketiga. Butuhnya jadi, gebrakan seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah. Saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa. Okay. Argentina udah
1: kita
7: kalah
1: tunggu
7: di
1: berarti.
7: Kita tunggu ya, benar-benar ada kejutan.
1: Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
7: Iya, lebih seru ini kalian.
1: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Ya kita inginnya itu warga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil, Argentina. Gitu ya.
1: Oke, baik tapi kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut, saya simak RRI.
1: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
8: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
1: Mau komentar apa soal Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
1: Scotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya.
1: Monitor nggak? Okay.
8: Tentang ya saya pilih Brazil lah.
1: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa?
1: Sementara 2-0, ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
1: Oh gitu ya. Kan belum terkenal. Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka? Negaranya Brazil, aja. Ya. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
4: Terima kasih, pagi.
1: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
0: Ya, tadi singkat sebenarnya, kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala Dunia tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama, itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang orang Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala Dunia ini. Dan kalau soal skor di babak kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk di laga
1: turun ya.
0: Iya benar. Karena
1: sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
0: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar, tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
1: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya, Joko dan Tomo.
9: Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia, di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia, di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clark dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Kini Ellison Maker umpan saja jauh, tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Lauren, kembalikan Lauren kepada John McGinn, masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno, jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Faculera ataupun tadi kita masih melihat ya umpan tadi nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno mencoba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam, mampu dikoreksi menaik lempar saja nomor punggung 4 tadi. Nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson, pemain Skotlandia. Kini mencoba kembali membangun serangan nomor punggung 4, di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Lauren, mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Lauren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil, menor punggung 6 Kieran Tierney, belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Peterson, kali ini mencoba untuk melawan serangan Kenny McLean, sana melebar dia, kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil, kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melawan serangan kali ini pemain Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola, Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn, yang dituju adalah pemain nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola. Belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry. Bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti. Men Skotlandia 7. Ah, sayang sekali. Umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul, coba disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh McTominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil, masih skor 0-2. Tertinggal Skotlandia dari Brazil. 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos. Melebar ke kiri dia Gabriel. Masih Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta. Ke belakang lagi ada Gabriel Magel Haes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry. Melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ke belakang lagi dia, kali ini di sektor tengah lapangan. Pemain-pemain Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak sudah memasuki kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali umpan dari menor punggung 13 tadi Danilo tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia, namun berhasil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti, dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi, masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil. Ke belakang dia, kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney. Ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Peterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior, dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Angus Gunn tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih berhasil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menur punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi ke Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Main nomor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor. Kali ini Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan ke dalam kotak penalti. Ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Angus Gunn. Jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia. Bergeser kali ini ada Scott McKenna. Ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7 McGinn. McGinn kali ini pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
11: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola. Umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo. Umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan. Umpan 1-2. Dia bersama Lucas Paqueta. Dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil. Akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang. Jauh saja lemparannya kepada Marquinhos. Mencoba untuk mendelay sejenak. Umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel. Masih menguasai bola Gabriel. Mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia. Mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Angus Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan. Serang dari Skotlandia mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel. Umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker. Mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan
9: dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang pada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno, alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi, oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut, tidak jadi, di sana ada nomor 15, oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta, namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Henjus Gan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo, umpan ke depan, yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di nomor 8, ada Bruno berhasil mengkotak satu pemain dari sekolahnya, umpan lagi kepala Arjan, oh, Kunya, Mateus Kunya. Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Kunya dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matias Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo, ini lagi-lagi 3-0, Cunha sangat nyaman tadi, ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
0: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya, antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
9: Ya, dengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali menggurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Punya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik, umpan 1-2 bersama Mike, umpan lagi kure ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
12: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit
10: Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alison Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alison Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimarães tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alison Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar kali ini, pemain nomor punggung 5 dari Brazil, digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho, pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain-pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ, Scott McKenna. Kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson, sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alison Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini, masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Luis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia, sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil, sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini, ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
0: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya, total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya, yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius, dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
10: Yeah.
0: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
10: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
0: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah ya.
10: Yeah.
0: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
10: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan Bregar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
12: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran. Umpan lagi kepada nomor punggung 18, Lewis Ferguson, atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23, di sana ada Kenny McKean. Nomor punggung lagi, umpan John. Maksudnya ke mulut gawang tadi, ada nomor punggung nomor 20, ada Loren tadi. Tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Lynn, kita masih menantikan Kenny Mike Lynn. Umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney, berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke mulut gawang, berhasil dipeluk tadi oleh Madison. Loren tadi, dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker. Umpan saja tadi pendek Alisson kepada San, ataupun pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel. Umpan lagi, balik lagi kepada Gabriel, tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri. Masih mengutang tangan Tega Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan. Umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia. Umpankan saja, arahkan ke, melebar ke sektor kiri, tadi ada Gabriel. Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha. Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk, umpan saja ke depan. Oh, masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna. Justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi, McKennie terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri, nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Hart. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Alisson, dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia. Mampu dikuasai sepenuhnya kiri, langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia. Mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKennie, langsung disodol Fabinho. Bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal juga deh. Oh, bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti, akhirnya inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di tubuh Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ia Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih dribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasuk ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno Marquez, umpan 1-2 dia bersama Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi. Bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun. Skotlandia sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman. Justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho lebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan. Umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan satu kepada Neymar. Umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk ke rekan mati, masih Vinicius, langsung shooting. Oh! Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan yang dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar, diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, disundul lagi. Oh, di sana ada nomor 26, ada Ryan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, termasuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo, kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana, ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno, kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas jadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya. Ada sebenarnya 1-2 di sana, ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan pemain Brazil merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Itu selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
13: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
0: Dalam menit terakhir, catat ada dua peluang emas ya, yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit, apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
13: Ya, baik. Paling ini berhasil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7.
10: ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Coba di sektor kanan ada Kieran Tierney langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia. Itu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn. Mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney. Brazil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Ada Neymar di sana. Coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia. Ada Marquinhos di sana. Masih Marquinhos kembali kepada Fabinho. Coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung. Terima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi. Kali ini kepada Martinelli. Fabinho. Martinelli ke belakang dia. Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik. Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil lepas dari pemain Skotlandia Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia pemain-pemain Brazil. Namun tidak berhasil. Belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar. Kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, pemain nomor punggung 10. Bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Coba disundul oleh pemain Brazil. Namun sayang sekali. Umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi. Pemain nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Melebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, pemain nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola. Umpan pendek kepada Fabinho. Sektor tengah kembali lagi ke belakang melebar. Kali ini ke sektor kanan Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Meliuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola. Masih mencari rekannya yang kosong pemain nomor punggung 7 ini. Ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Ke tengah dia. Yang dituju kali ini adalah

0: ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23-11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanan. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Angus Gunn. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
1: Ya, detik-detik memasuki waktu tambahan babak kedua. Saat ini Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko. Dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10 ada C. Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kieran, namun terjadi lagi chip duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuknya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi dia, masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalirkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, meliuk-liuk dia mencoba satu teman tadi ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick. Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo. Geserkan ke Marquinhos. Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah. Pada Firmino, maaf, sebenarnya ada Bruno. Umpan tadi maksudnya kepada

0: Neymar. Namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia, Angus Gunn, jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya. Namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro. Umpan saja pendek kepada Hendrik ataupun sang kapten mereka Marquinhos. Umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Hendrik. Kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel. Menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri. Umpan 1-2 Martinelli tadi. Oh, mampu dicurai oleh satu pemain dari Skotlandia. Nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi. Dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi. Dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan. Sudah dilakukan, berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil, tampaknya Bruno. Dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat. Sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil. Sudah bersiap-siap dia. Sudah dilakukan, mengarah ke mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara. Dan tapi ya, ada lagi serangan dari Skotlandia. Alisson, oh! Masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil, mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar di corner ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius. Lakukan tendangan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia. Tapi masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, umpan 1-2 di kepada Bruno. Umpan lagi pada Vinicius, mau masuk ke kanan penalti. Vinicius melilit dia, melewat satu pemain dari Skotlandia. Oh, gagal. Oh, Bruno kembali. Oh, apa yang terjadi? Justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja. Dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia. Dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup baik gitu, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner-up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol.